0: Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Yohasiwono Plim Kobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kierahang.

0: Gilang.
1: Hah?
0: Ngana lihat tuh ayam toh?
1: Kenapa itu ayam?
0: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
1: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
0: 100 buat kamu.
1: Makasih.
2: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: 약간
1: Hapolas adalah tradisi selamatan kematian oleh masyarakat suku Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam bahasa Makian, Hapolas mengandung arti bayar atau membayar. Tradisi Hapolas merupakan kebiasaan membayar atau memberikan sejumlah uang pada saat meninggalnya salah satu warga masyarakat suku Makian dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Membayar atau upahan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada keluarga yang berduka untuk meringankan beban biaya yang digunakan selama pelaksanaan selamatan kematian atau tahlilan kematian yang bernilai sedekah. Tradisi selamatan kematian ini dilakukan dengan cara membacakan tahlilan pada setiap malam, yakni malam ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 10 merupakan puncak Hapolas. Hapolas juga menjadi pasar alternatif yang ramai dengan berbagai macam kebutuhan pokok seperti pakaian, rempah-rempah, dan hasil kebun dan laut. Para penjual yang berpartisipasi dalam Hapolas berasal dari desa setempat dan desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Pulau Makian. Di sisi lain, melalui tradisi Hapolas ini pula, wadah silaturahmi terjalin sekaligus menjadi media saling mengenal anak keturunan sesama anggota keluarga yang mungkin sekian tahun terpisah. Tradisi Hapolas yang telah berlangsung selama ratusan tahun di kalangan suku Makian Ngofakiaha ini menjadi bukti kekuatan tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Hapolas memberikan makna filosofi hidup yang terkenal di kalangan orang Makian, yaitu Tantup maka tanoan, Tamhonas maka lelehan, Temot maka pelihara.

Syukur Dovodoran terus bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Ya, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui high level meeting ya. Tim pengendalian inflasi daerah TPID yang digelar pada Kamis kemarin, sahabat budaya, 24 September 2026. Forum ini membahas strategi menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan ya, sahabat budaya, serta daya beli masyarakat di tengah dinamika harga sejumlah komoditas pangan. Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua didampingi Wakil Bupati Kasman Haji Ahmad, sahabat budaya. Dihadiri perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Forkopimda, pimpinan OPD, perbankan, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya. Di mana Bupati mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan, ya, keterjangkauan harga. Ya, sahabat budaya, kelancaran distribusi juga dan komunikasi publik. Ia menyoroti harga sejumlah komoditas pangan, khususnya cabai, serta mendorong peningkatan produksi lokal dan penguatan kerjasama pasokan antar daerah sebagai langkah antisipasi ketika kebutuhan masyarakat tidak dapat dipenuhi dari produksi daerah. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan sarana dan prasarana serta karamba melalui program implementasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah tahun 2026 dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara kepada kelompok budidaya ikan Wasijaya dan kelompok Tani Wahyu Tani Makmur. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara. Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menegaskan ya bahwa hasil HLM akan ditindaklanjuti melalui langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga, menjamin pasokan ya, memperlancar distribusi dan memperkuat perekonomian daerah. Informasinya terlansir dari rri.co.id. Lo ini juga bisa baca kembali beritanya, sahabat budaya, di laman kbrn rri.co.id.

0: Eh Habibu, gana mau pergi mana tuh? Malam-malam dengan apa kong? Bawa senter dan beds tuh mau tembak orang pianak apa?
1: Cie, terada om dula, ikan terlalu mahal kong, kadara bacari kuso dulu.
0: Cie, astaga, jangan bikin bahala. Gana mau sama dengan om Acan pianak tuh, masuk penjara?
1: Ah, gimana kong om Acan pianak masuk penjara tuh?
0: Media tembak kuso kong masuk penjara terada?
1: Cuma tembak kuso kong masuk penjara tuh.
0: Eh, gonofu basa. Sekarang tuh kuso dilindungi oleh undang-undang.
1: Padahal selama dilindungi oleh undang-undang nih, kalau begitu kita boleh dak terjadi batembak.
0: Ya, kuso atau kuskus mata biru, palangir mata biru adalah satwa endemik Pulau Ternate, Maluku Utara. Kuskus mata biru adalah hewan omnivora, pemakan serangga, daun hingga buah-buahan. Keberadaan kuskus mata biru belakangan ini terancam punah akibat maraknya perburuan liar untuk dikonsumsi dan juga perluasan pemukiman. Kuskus telah dilindungi sejak tahun 1990 melalui Peraturan Perburuan Binatang Liar nomor 226 tahun 1931 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Wayaseseka sahabat budaya dari Novia Bahmit featuring dengan Toton Karibo ya sahabat budaya. Lagu ini spesial untuk Oni yang masih terus setia mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Dan sahabat budaya pukul 9:59 menit waktu Indonesia Timur ya, terharus akhiri kebersamaan kita di Kiraha Pagi untuk edisi siar Jumat 25 September 2026. Dan nanti siang ya sahabat budaya, di Kiraha Siang dan Kiraha Sore akan ditemani rekan kami yang bertugas ya, bersama dengan Ko Ato Ramalan yang akan bertugas di pukul 11 sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Setelah yang bertugas di Kiraha Pagi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai torang baku dapat lagi, tabea subaco.

Ritual Kolano Uci Sabea atau turunnya Sultan ke Masjid adalah ritual yang dilakukan oleh Sultan dan masyarakat Ternate yang bermakna turunnya Sultan ke Masjid untuk melaksanakan sholat dan berdoa. Ini adalah pesona religi menarik dan berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia. Karena dalam prosesi ini, sang sultan ditandu dan dikawal masyarakat adat Ternate dari Kedaton menuju Masjid Kesultanan. Usai melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, sultan akan kembali ke Kedaton dengan ditandu seperti ketika keberangkatannya ke masjid. Di Kedaton, sultan dan permaisuri akan memanjatkan doa di ruangan khusus, tepatnya di atas makam para leluhur. Usai berdoa, sultan dan permaisuri akan menerima rakyatnya untuk bertemu dan bersalaman. Dalam satu tahun, ritual Kolano Uci Sabea dilaksanakan 4 kali, yakni pada malam kunut, malam Lailatul Qadar, serta hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ritual ini dilaksanakan secara turun-temurun oleh setiap sultan Ternate hingga kini.

0: Sri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Yohasi Wolop Lim Kobabso 4 Ternate Suara Budaya Kierahang.

0: Barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
1: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
0: Itu loh, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
1: Eh, Mama ini, itu laundry, Ma.
0: Ah, laundry toh. Intermezzo.
2: Rompat. Suara budaya Kieraha.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih, semuanya menjadi anugerah yang

patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut, siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk toram petema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunah Jumat yang sering torang lupa.
0: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajar Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah. Ya. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
3: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro.

0: dagang apa yang nggak bisa ditawar?
1: Apaan, Cup?
0: Tukang roti.
1: Loh, kok?
0: Iyalah, jualannya roti tawar tapi nggak bisa ditawar.
2: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, suara budaya Kirahang.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Motiloa, yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga, yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sago. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Roma semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Roma kembali.
1: Zuhral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

Gino Santada. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompa.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Alhamdulillah pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita berucap yang setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya kita diberikan yang panjang waktu pada saat ini. Namun haji berkumpulan dengan pastikan kita masing-masing pertanda bahwa kita masih hidup, pertanda bahwa kita masih sehat. Boleh jadi kita patuh senantiasa bersyukur kepada Allah sekurang-kurangnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua, hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, salah satu tanda kita jadi umat yang sesungguhnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Muhammad dari kita lagi bersalawat dan berkirim salam beliau, maka mari kita tunjukkan tanda itu dalam diri kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan

Hala, pwede na ruwang na balita ng sumukot na kakakwa sa lahat ng niya. Sila pa yung sa inilang yan, kita hindi mendapat ng harga ni kemuliaan kita di sisi Allah subhanahu. Ayat ini dengan sangat indah. Di ayat ini Allah menggunakan dua kata kemuliaan. Yang pertama di awal ayat Allah menggunakan walaqad karramna. Diterjemahkan oleh para ulama ahli tafsir, karramna itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan kata karramna. Di sambungan ayat ini Allah sambung lagi dengan kata fattolna, Allah lebihkan, Allah muliakan manusia. Dan ini adalah titik awal di mana kita mendapatkan harga diri, kemuliaan kita sebagai manusia hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan. Ternyata ulama tafsir mencoba menelaah kenapa Allah menggunakan dua kata kemuliaan ini. Maka setidaknya ada seorang ulama yang mengupas karramna di sini adalah Allah memuliakan Adam sejak awal dibandingkan semua makhluk bertubuh halus. Siapakah makhluk bertubuh halus itu? Malaikah dan jin. Dan tidak asing lagi bagi kita, kita dapatkan petunjuk bahwa sejak dahulu malaikah dan jin itu disuruh wujud pada Nabi Adam hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kemudian fattalna, setelah Nabi Adam kemudian turun ke dunia ini, kemudian Allah menundukkan semuanya, ditundukkan oleh Allah dengan satu istilah sakharna, kata Allah, kami tundukkan hewan dan tumbuhan itu untuk menopang kebutuhan hidup manusia hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Setelah pertanyaan apakah diri ini itu semua pasti akan bertahan sampai akhir kehidupan kita, jawabannya belum tentu. Kecuali siapa? Kecuali manusia yang mampu pandai-pandai menjaga harga dirinya hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Dalam rangka inilah manusia semua tidak ada yang mau dihinakan, manusia selalu mau dimuliakan dan seterusnya. Ada yang mencari kemuliaan dengan harta, dia mau dengan hartanya agar orang meninggikan harga dirinya. Ada orang yang meninggikan rendahkan. Kenapa? Karena yang dia jadikan ukuran hanya ukuran manusia saja. Mau tampil luar biasa, seakan-akan perhitungan manusialah yang paling luar biasa. Ternyata tidak. Dalam salah satu riwayat disinggung dan disampaikan oleh para ulama, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Ternyata Allah tidak semata-mata melihat dan mengukur anda dari seberapa elok tubuh fisik anda. Allah tidak hanya mengukur dengan seperti apa capaian-capaian kita, namun tidak kalah pentingnya ternyata Allah mengukur seberapa tulus hati kita beribadah kepada Allah hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Setelah kita tahu awal mula harga diri ini dan untuk siapa kita jaga harga
maka kemudian perlulah kita tahu bagaimana cara kita menjaga harga diri kita ini yang sudah mulia dari awal. Semoga ini bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Hadirin jemaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, setidaknya ada dua cara di antara yang ditawarkan oleh para ulama. Seperti apa caranya? Sederhana. Ada satu ungkapan dalam surah Al-Fatihah. Kata-kata ini adalah kata-kata biasa. Kita senantiasa membacanya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sering kita ucapkan, namun betapa banyak di antara kita yang membacanya saja tapi tidak pernah singgah dalam hatinya. Apa gerangan petunjuk dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ternyata cara yang pertama adalah kita sadari bahwa sesuatu yang bernilai itu pasti banyak aturannya. Dalam agama kita sebagai seorang muslim, kita harus beribadah kepada Allah paling tidak 5 kali sehari semalam. Tiba waktunya Ramadan, kita harus beribadah lagi kepada Allah. Tiba waktunya bersama

mungkin terlihat berat bagi orang lain, tapi kalau kita lakukan itu sebagai bentuk menjaga harga diri kita, maka ibadah itu akan terasa ringan. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Kita hidup dengan sesama, boleh kita memohon pertolongan orang lain, tapi jangan memohon pertolongan semata-mata kepada manusia. Kenapa? Itulah yang membuat harga diri kita jatuh. Orang yang selalu mudah memohon pertolongan dengan manusia, maka manusia lain akan memandang dia rendah. Tapi kalau tong pandai untuk memohon pertolongan kepada Allah, maka itulah orang yang harga dirinya senantiasa tinggi di mata manusia, terlebih di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, mungkin dua hal inilah yang kita coba pelihara, coba kita jaga. Harga diri yang sudah dari awal Allah kasih ini, jangan hanya kita jaga di mata manusia, tapi mari kita jaga harga diri kita ini senantiasa mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dengan jaga ibadah kita baik-baik, kemudian selalulah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, inilah khutbah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim.

cuando

Baik pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah dan salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Mutakin, Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala RRI Ternate, Agus Rusmin Nuryadin, Ketua TMB Rivaldin Umar, dan kru yang bertugas di lapangan ada Bung Ari, Bung Fikri, Bung Ferdi, dan saya Izar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio bersama rekan Safira.

0: Ya, mendengar demikian itu sudah kita bersama jalannya khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al-Mutakin Ternate. Kembali bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Siang untuk hari ini. Pukul 13 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, mendengar, kita langsung akan bergabung bersama dengan program 3 mengikuti dinamika olahraga.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Perburuk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya Jamal Musiala dan
3: merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kampung.

0: Jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang ngapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Proamba Ternate, suara budaya kiraha untuk umat muslimin dan juga umat muslimat, ya Tora, sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan sholat jumat, semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Kiraha.
1: Di Kiraha siang, sahabat budaya, ditemani atau ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio Dini Hima. Kawal sahabat hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Bagaimana ngonipe kabar hari ini, siang hari ini? Tentunya sahabat budaya harapan torang, semoga ngoni sehat walafiat dan juga diliputi suasana bahagia. Baik, dan tentunya ragam informasi maupun lagu-lagu enak pada kesempatan siang ini dihadirkan ya untuk Anda. Sahabat budaya, jelang nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Informasi maupun lagu-lagu sekali lagi dihadirkan untuk menemani ruang dengar sahabat budaya sambil santai-santai beristirahat siang hari ini maupun yang lagi menikmati makan siang bersama keluarga tercinta. Sahabat budaya juga bisa bergabung. Saya mengundang sahabat budaya yang ingin berbagi informasi, boleh ya untuk teleponnya di 3126518, juga di 0821952666695, WhatsAppnya di 0853 9853 3951.

0: Jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Sahabat Budaya, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Tidore menyerahkan 3 tersangka beserta barang bukti tahap 2 kepada Kejari Tidore Kamis 24 September 2026. Penyerahan tersebut merupakan bagian dari proses hukum perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap orang tua atau barang secara bersama-sama di muka umum atau penganiayaan sahabat budaya. Kapolresta Tidore, Bapak Ampi Mesias Von Bulow, melalui Kasih Humas Polresta Tidore, Bapak Sanjaya Hamu, membenarkan penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut. Sahabat budaya, perkara tersebut terjadi pada Minggu 19 Juli 2026 lalu sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur di Pantai Tugu Lufa, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore. Dalam penyerahan tahap 2 itu, 3 tersangka berinisial IAM, MFM, dan ZS diserahkan kepada Kejari Tidore untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ketiganya diduga terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang tua atau barang secara bersama-sama di muka umum dan atau penganiayaan. Atas perkara tersebut, para tersangka dipersangkakan melanggar pasal 262 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 466 ayat 1 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2, selanjutnya proses hukum terhadap perkara tersebut menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Tidore untuk ditindaklanjuti ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sahabat budaya, jelang nanti pada pukul 14 atau jam 2 siang, deretan lagu-lagu masih dihadirkan. Untuk itu, tetap bersama Pro Ampa Ternate, Suara Budaya, Kieraha.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, Terang bakal hadirkan program Pantun Sesalam setelah penyampaian kabar kiraha pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, tetap bersama Terang di Pro Ampa Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Ternate bersama kelompok binaan CSR Gamlamo Diving Club melakukan transplantasi terumbu karang di perairan Kelurahan Jambula, Kota Ternate, Maluku Utara. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu 23 September 2026 kemarin merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL CSR perusahaan dalam mendukung pelestarian ekosistem pesisir. Transplantasi terumbu karang dilakukan menggunakan spider block, yakni rangka besi yang menjadi media penempelan dan pertumbuhan karang. Dalam kegiatan tersebut, lebih dari 100 anakan terumbu karang ditanam di kawasan perairan yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Fuel Terminal Manager Ternate Gianto mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir, khususnya di wilayah Ring 1 perusahaan. Menurutnya, transplantasi terumbu karang diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pemulihan ekosistem laut serta keberlanjutan kawasan pesisir di Kelurahan Jambula. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Pariwisata bersama Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong penguatan akses pasar pariwisata Indonesia melalui penyelenggaraan Wonderful Indonesia Tourism Fair WITF 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk memperluas promosi destinasi dan produk wisata Indonesia ke pasar internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan bahwa perluasan promosi dan akses pasar menjadi salah satu faktor penting untuk mempertahankan pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Jakarta Rabu 23 September 2026. Widianti menjelaskan WITF 2026 akan berlangsung pada 15 hingga 17 Oktober 2026 di Grand Ballroom JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat pertumbuhan pariwisata Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang turut berdampak terhadap mobilitas serta perkembangan industri pariwisata dunia. Demikian kabar Kiraha pukul 14. Saya Ahmad Ramalan, sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kiraha selanjutnya. Tabea, subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa, janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Gembira, kita bersua pada sebuah acara. Izinkan saya ucapkan bismillah. Semoga acara berlangsung lancar, sahabat budaya.

Menunggu pacar sedang menyelam, menunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Pusing kepala, tugas merangkum, harus dikirim ke dosen Belgia. Saya ucapkan assalamualaikum untuk sahabat budaya yang berbahagia. Ada yang bantah, ada yang balas, silakan balas sahabat budaya. Ngoni pada dengar atur lamaran pesuara untuk program Pantun Sesalam di edisi siar hari Jumat tanggal 25 September 2026. Assalamualaikum dan selamat siang Sobat Jong, sahabat budaya. Semoga Ngoni sejawab saya pesalam. Kalau belum jawab saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum. Selamat siang Sobat Jong. Tentunya di Pantun Sesalam, sahabat budaya yang ingin berpantun, berbalas pantun, boleh ya sahabat budaya ikutan melalui telepon di 3126518, juga di 0821952666695. Yang mau WhatsApp juga boleh di 0853983951. Ngoni bisa pantun dan juga salam-salam tentunya sahabat budaya. Lalayon pantun tunangan orang dari Saidiman Ali, saya hadirkan spesial untuk sahabat budaya. Selamat mendengarkan.

0: Ya, balik lagi di Pantun Saya Salam, sahabat budaya. Saya sodirkan lagu dari Sai Diman, Lalayon Pantun Tunangan Orang. Lagunya bikin semangat pastinya, sahabat budaya. Semoga bisa menambah Ngoni P semangat pada siang hari ini. Baik, dan Ngoni yang ingin gabung berbagi pantun atau yang mau sampaikan pantunnya pada siang hari ini, boleh sahabat budaya lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Dan di line telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo, pantun saya salam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, pantun saya salam. Orang mana? Orang Sulbar ya?
1: Iya,
0: benar ya, orang Sulawesi Barat, tepatnya di Polewali Mandar.
1: Iya.
0: Purnama Sari, silakan pantunnya.
1: Ombak pantai menyentuh batu.
0: Cakep.
1: Bunyinya merintis mengundang rindu.
0: Cakep.
1: Hadirnya pasangan bagai cahaya, menyinari langkah-langkah di setiap masa.
0: Cakep. Wih, mantep ya pantunnya. Buat siapa nih? Masih ada pantunya?
1: Masih ada satu.
0: Oke, gas kan.
1: Pagi yang cerah membawa salam.
0: Cakep.
1: Angin yang hidup kata mendalam.
0: Cakep.
1: Kerinduan hadir membawa damai. Tanah mengalir takkan pernah pudar.
0: Wih, cakep. Mantep pantunnya buat siapa ini? Purnama Sari.
1: Pantunnya spesial yang lagi pantur ya, dan bisa gabung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Iya, semuanya tanpa terkecuali buat kakak Ato sama kakak Salo.
0: Amin, makasih. Waalaikumsalam. Purnama Sari di Polewali Mandar Sulbar, sahabat budaya. Yang mau balas pantunya Purnama boleh, atau yang mau kirim pantunya boleh, saya spilkan lagi DP nomor 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp juga boleh, sahabat budaya. Halo, pantun salam.
2: Waalaikumsalam, Bung Ato.
0: Ya, assalamualaikum, habar sasandang li, sasandang kuat, Bung Din. Semoga Bung Din juga sasandang kuat, sehat-sehat le Bung Din. Eh? Alhamdulillah, Bung Din, silakan pantunnya.
2: Tiga pantun boleh?
0: Boleh sekali, silakan Bung Di.
2: Oke, pantun pertama begini. Makan mangga terlalu asam.
0: Cakep.
2: Beli manggis bisa dikirim. Beli manggis dibawa pulang.
0: Cakep.
2: Sedangkan janda aku tidak punya.
0: Apalagi tadi. Oh, sedap. Ampun nih, gadis mete, janda mete, gadis ua, janda meua. Oke, pantun kedua, Bung Din.
2: Yang kedua.
0: Silakan.
2: Yang kedua. Api terpancar sampai di timur.
0: Cakep.
2: Dari Dodinga, luar kampung.
0: Cakep.
2: Tadi malam tidur karena ingat diri kamu.
0: Eh, sudah. Memang menyala, Bung Din. Pantun ketiga.
2: Terus yang ketiga. Yang ketiga. Apa-apa daun kelapa.
0: Cakep.
2: Beli paku buat gambar. Tidak kirim apa-apa.
0: Cakep.
2: Kirim pantun dengan doa.
0: Wih, mantap sekali, Bung Din. Ampun, pantun pesadap ini.
2: Oke.
0: Okay.
2: Salam-salam dulu.
0: Silakan, Bung Din.
2: Oke, salam pertama buat Bung Din. Terima kasih yang masih ramai ngomong. Amin. Tentang nama Indah di Singkat Kekale. Tentang Sekolah. Purnama Sari, Mas Andi Batam. Dan Andi Alfaris di Batam. Dan buat Mbak Sari, Bu Sari dari Palu. Pak Yasin dan Mama Ulsa. Dan buat Bu Ai dan semua fans di mana berada, nanti lanjut di mari berlanjut.
0: Siap, Bung Din.
2: Oke, Mama Indah.
0: Mama Indah,
2: balas dong.
0: Balas dulu Mama Indah. Atau Mafiat balas Bung Din bayi pantun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Din di Teluat Tidore, so kirim 3 pantun. Luar biasa pantunnya, sangat menghibur ya. Baik sahabat budaya, kalau Ngoni yang mau balas Bung Din bayi pantun boleh, ataupun pantun dari Ngoni silakan, bisa dikirimkan atau disampaikan lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Sahabat juga boleh salam-salam ya. Baik, di belakang Bung Din saya terima satu penelpon lagi ya. Halo, pantun sesalam. Halo, pantun sesalam.
1: Iya, halo pantun terjalan.
0: Oke. Okay.
1: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam, selamat siang. Dika di Taliabu, betul ya?
1: Iya betul kak, ini dengan kak Atun.
0: Iya betul sekali Dika.
1: Mantap.
0: Baik, Dika silakan pantunnya.
1: Iya, ada dua pantun aja nih kak.
0: Siap, lanjutkan.
1: Ya. Pantun yang pertama ya, beli lilin kita ya.
0: Cakep.
1: Mantap. Beli markisa, cinta online dunia.
0: Cakep.
1: Enggak kena di peluk enggak teras.
0: Wih, cakep. Pantun pertama, oke. Kedua, Dika.
1: Yang kedua, pembalut luka memakai kas.
0: Cakep.
1: Luka membiru di atas mata. Walaupun dipeluk, tak terasa, tapi cemburunya sangat banyak.
0: Dipeluk tidak terasa tapi cemburunya itu ter... Oh, aduh siang-siang ini ya pantunnya semua bikin baper nanti ini. Baik, Dika dua saja pantunnya, mau salam-salam boleh silakan.
1: Iya, salam ya. Salam yang pertama buat Kak yang lagi bertugas, selamat bertugas. Selamat menunaikan sholat Jumat. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Terus salam buat Bangani Cakral yang ada di Jambi. Salam saya, salam sehat. Semoga terhibur dengan pantun-pantun. Terus Bunda Ustazaku, Ibu Natalia, terus Kak Ayu Masohi dan semuanya aja tanpa terkecuali. Salam sehat. Saya Kak yang di dalam.
0: Oke, tersambung. Halo. Ke Bang Andi. Siap Bang Andi ya. Di Jambi. Cakep. Cakep. Wuhu, pantun lagi nih. Oke, masih ada pantunnya Bang. Silakan.
3: Layang-layang telinga benang.
0: Cakep.
3: Malam terbayang siang ku kenang.
0: Cakep.
3: Nadika di situ.
0: Mantap, mantap, mantap.
3: Satu lagi ya Bang ya.
0: Orang Jambi ini memang jago pantun. Silakan, gaskan Bang Andi.
3: Bunga mawar, bunga merapi.
0: Cakep.
3: Bunga patah, bunga pelayu.
0: Oke, cukup. Bunga mawar, bunga melati, gitu ya?
3: Ya, bunga mawar, bunga melati.
0: Cakep.
3: Bunga patah, bunga pelayu.
0: Apanya yang patah, Bang? Tulangnya, apa hatinya? Siap, Bang. Wih, mantap sekali ini. Luar biasa ya, sangat menghibur.
3: Rindu.
0: Oke. Lanjut salam barangkali Bang Andi.
3: Ya, salamnya buat Bang Ato, salam sehat salam bahagia, semoga Bang Ato panjang umur mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, makasih.
3: Dika tadi terima kasih salamnya saya, semoga Dika baik-baik saja di sana. Ya, ya selalu bersama keluarga. Panjang umur mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat sahabatku Ko Ai, salam sehat Tuhan bahagia kuali, ayah pantun kuali. Buat semuanya saja dirangkul jadi satu. Terima kasih Bang Ato, selamat siang.
0: Kembali kasih, selamat siang buat Bang Andi di Jambi dan Dika di Taliabu. Saya terima lagi penelpon selanjutnya sebelum torang hadirkan lagu. Halo, pantun sesalam.
4: Halo, pantun sesalam.
0: Eh, mantap nih atlet kita ini.
4: Pantunnya memang hebat-hebat.
0: Hebat-hebat semua pantunnya. Wis, sangat menghibur sampai luar bingung, biasa.
4: Sampai bingung saya mau balas.
0: Iya, mau balas yang mana coba? Ayo, Mas Andi. Oke, orang Batam. Sudah selesai Jumat di sana ya, Mas Andi?
4: Iya.
0: Oke, sudah selesai. Baik, silakan.
4: Baru keluar nih, makanya saya langsung buka. Wih, lagi berpantun.
0: Lagi rame nih di pantun sesalah. Iya.
4: Jadi saya pantun hiburan aja.
0: Siap, silakan Mas Andi.
4: Ajak pacar pergi makan ke restoran.
0: Cakep.
4: Bertemu mantan yang sekarang jadi teman.
0: Cakep.
4: Tapi bingung tidak karuan. ternyata mantan minta balikan.
0: Cakep. Wih, bahaya ini. Jadinya CLBK ya nanti nih bang ya mas ya.
4: Satu lagi, saya
0: si, juga mau tiga nih. Oke, silakan mas Andi.
4: Mahkota raja diikat tali.
0: Cakep.
4: Dilempar ratu ke dalam kali. Tahta dan harta boleh kau cari.
0: Cakep.
4: Tapi ingat, itu semua tak akan dibawa mati.
0: Eh, cakep. Benar sekali. Tidak ada yang abadi. Betul, tidak mas ada. Andi. Tidak dibawa mati. Baik. Dua saja atau masih ada pantunya, mas Andi?
4: Ada satu lagi.
0: Gaskan, mas.
4: Lukisan indah terpampang di dinding.
0: Cakep.
4: Menjadi sorotan banyak kalangan. Maukah kau ajak bersanding?
0: Cakep.
4: Melewati mata kehidupan.
0: Cakep. Tiga pantun, luar biasa mas Andi. Lanjut, salam-salam buat siapa ini mas?
4: Salamnya pertama buat Purnama tadi yang sudah lewat. Kami berlomba itu mau masuk bung Ato, cuman dia yang tunggu dulu.
0: Begitu ya mas. Baik iya.
4: Yang kedua, tak tahu dikas sama angin dulu, saya tidak bisa juga.
0: Iya.
4: Jadi salamnya buat Mama Indah juga, semoga sehat, semoga keluarganya. Pak Junaidi, Ko Amal, Ko Buceh, untuk semua aja deh, untuk bersingkat waktu banget toh, karena waktu kan.
0: Siap, Pak Sandi.
4: Jadi saya salam semuanya aja, tanpa disebut satu-satu ya.
0: Baik.
4: Terima kasih,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi di Batam, Sabah Budaya. Baik, turang badengar lagu Lala Pantun Hati dari Gunawan dan Nur Wahida MCI. Spesial untuk sahabat budaya.

0: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Kiraha.
1: Balik lagi di Pantun Saya Salam, sahabat budaya. Buat Ngoni yang ingin gabung, yang mau berbalas pantun, yang mau kirim pantun, boleh sahabat gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Dan di ujung telepon sana, so ada yang bergabung. Saya menyapa sahabat budaya. Halo Pantun Saya Salam.
2: Halo Pantun Saya Salam, Bung Din balik lagi nih.
1: Bung Dindi telo balik lagi torang peraja pantun dari Tidore. Balik lagi. Silakan, masih ada pantun lagi? Iya Bung Din.
2: Tambah satu pantun lagi boleh?
1: Boleh sekali Bung Din. Silakan.
2: Begini. Kuda kereta boleh disewa.
1: Cakep.
2: Jangan bawa ke muara. Jadi orang jangan terlalu bawa, nanti ke depan hidup sengsara.
1: Cakep. Bung Dindi pantun ini ya, sangat menghibur. Kembali kasih Bung Dindi telah Tidore. Nanti kasih stok banyak-banyak pantun Bung Dindi ya, biar minggu depan kirim atau sampaikan lagi Bung Dindi pantun. Baik, Akadi Maliaro. Selamat siang buat Akadi Maliaro ya, katanya lagi monitor tapi belum kirim pantun. Soalnya kirim-kirim salam. Nah, soalnya apa nih? Soalnya masih kurang enak badan tapi lagi monitor-monitor ya. Nanti minggu depan baru kirim pantun katanya. Saya mau salam-salam buat semua fans, buat yang sudah gabung tadi Bung Din di Teluat Tidore. Salam buat Mas Andi, Bang Andi Dika Purnamasari, katanya salam sukses selalu buat Bunda Indah di Kulaba. Semoga sehat selalu. Buat Paman Ato sehat selalu ya katanya. Amin, amin. Oh iya, ini katanya salam buat Mafiat, yang paling baik hati, yang paling cantik dan tidak sombong katanya. Ampun, Ngoni salam ini ratu-ratu pantun ya. Oke, makasih buat Aka di Maliaro ya. Semoga sehat juga untuk Aka di Maliaro beserta keluarga. Amin, amin. Baik sahabat budaya, buat yang mau ikutan lagi, yang mau kirim pantun, yang mau kirim salam, apalagi ya, kirim durian. Jangan nih sahabat budaya. Yang mau pantun, yang mau salam-salam boleh. Saya sebutkan lagi di nomor 3126518, juga di 08219898. Oh, saya ulangi lagi ya. 3126518 kode area 0921, juga di 08219526695. Sahabat budaya juga boleh gabung lewat WhatsApp di 0853 9853 3951.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi.

Talenta Voice dari Inga mengantarkan torang pada pukul 14.58 Sapa Budaya. Torang sudah di penghujung program Pantun Sesalam untuk edisi siar hari Jumat tanggal 25 September 2026. Terima kasih Sukur Lafudofu atas atensinya sahabat budaya. Setelah ini pada pukul 15 Surah Magabung bersama Pro Ampa Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Bandar Lampung dan RRI Jakarta menghadirkan tema Tahapan Menjelang Hari Pesta atau GEROK bersama narasumber Sutan Purnama selaku anggota Dewan Kesenian Lampung Komite Tradisi, dipandu oleh Naomi Dwi Saraswati dari RRI Bandar Lampung dan Jo Aditya dari RRI Jakarta. Sapa Budaya bisa mendengarkannya melalui Pro 4 Ternate 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea di pantun sesalam sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore, subajou.

0: كيرها.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya. Hari ini dari Perempat Jakarta di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perempat. Kalaupun ada yang lagi sakit, ya kita doain dah biar cepat sembuh, sembari kita temenin di mari dengan obrolan budaya tentunya di siang hari ini ya. Di hari ini Pro 4 Jakarta bakal ngobrol terkait budaya ini bersama dengan teman-teman kita di Pro 4 Bandar Lampung nih, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4, dan sudah tersambung dengan Kak Naomi di Pro 4 Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Naomi. Kak Naomi,
3: yo, sama Peri di sini
2: ya.
3: Sama Ferry di sini.
2: Oh, dengan Bang Ferry. Ya. Siap, gimana Bang Ferry, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat juga, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga di Jakarta. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini Bang Ferry ini?
3: Ini tentang persiapan menjelang pesta atau grok ya.
2: Oh, oke. Ini untuk di Lampung sendiri atau gimana nih, Bang Ferry?
3: Ini terkait dengan tradisi dan juga budaya di Lampung.
2: Oh, gitu. Siap, siap, siap ya. Dan sepertinya ini sudah hadir ya di studio ya untuk narasumber hari ini ya, Bang Ferry ya.
3: Udah. Ini ada Bang Sultan Purnama, beliau ini anggota Dewan Kesenian Lampung di komite tradisinya.
2: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Pak Sultan.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga, Mas. Iya.
2: Sehat ya, Pak ya?
4: Adityo.
2: Sehat ya, Pak. Siap dah. Dan Bang Ferry, ini sebelum kita mulai nih untuk acara kita, untuk obrolannya, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk nomornya Pro 4 Bandar Lampung berapa nih supaya nanti bisa dihubungi sama pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRI Net.
3: Baik, untuk di Pro 4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-72-09885 Bung Jo.
2: Oke, siap. Dan kalau di Jakarta kita terima di 0213504510, dan untuk di WhatsApp 0812-11-24-928 kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Nanti kita akan membuka line interaktifnya di menit 30. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja nih Bang Ferry dan juga Pak Sultan nih untuk obrolan kita di siang hari ini, yaitu terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok dari Pro 4 Bandar Lampung. Silakan Bang Ferry, Pak Sultan.
3: Ya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 4 manapun Anda berada saat ini, kami sudah bersama Bang Sultan Purnama ya.
4: Ya.
3: Bang Sultan, ini jadi banyak masyarakat juga artinya secara umum tentang kebudayaan kita terkait dengan persiapan hari pesta atau gerok ini seperti apa?
4: Ya, terima kasih Bang Ferry. Kasih juga yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya diundang oleh RRI untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang tahapan-tahapan budaya, tradisi dan adat Lampung.
3: Ya.
4: Khususnya pepadun, tapi umumnya Lampung. Di mana adat budaya ini sampai sekarang apa namanya masih dipegang teguh, walaupun mungkin kalau di kota khususnya sudah banyak ada di antaranya yang tidak apa namanya menjalani proses ini, ya, bahwa sebelum apa namanya kita memasuki tahapan-tahapan sebelum hajat, atau kalau bahasa Lampungnya gerok. Kalau bahasa dialek O-nya. Jadi sebelum sampai ke tahapan kegiatan tradisi budaya ada Lampung itu, bahwa di Lampung ini kan kalau kita mengadakan pernikahan itu kan ada beberapa beberapa macam, ya. Ada orang mengambil gadis itu secara kekeluargaan, ya, dia antar, dia dilepas oleh keluarganya. Ada juga kalau mengambil atau apa namanya gadis kita diambil itu ada tahapannya apa namanya secara adat, ya, adat cukup satu marga di situ, satu kampung atau satu kecamatan. Tapi ada juga yang tahapannya besar, itu biasanya apa namanya dilakukan oleh tokoh adat atau apa namanya pemuka adat, itu namanya di apa namanya pancahaji namanya di atas. Jadi ada beberapa tiga tahapan. Nah, yang kita akan bahas ini. Nah, ada lagi tahapan keempatnya, itu udah sebambangan atau kawin lari,
3: ya.
4: Karena di kalau apa namanya, kenapa ada juga yang namanya kawin lari itu, ada beberapa apa namanya alasan. Satu, karena tidak tahan ribet dengan adat budaya, satu. Keduanya ada yang kawin lari karena orang tuanya tidak setuju awalnya. Makanya ada orang Lampung ini menikah ikut laki calon suaminya dengan kawin lari yang dalam bahasa Lampungnya sebambangan. Itu, ya. Jadi dari sebambangan itu kita akan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sebelum hajat adatnya atau gehoknya atau resepsinya. Pertama, kita yang level sebambangan aja lah, ya. Sebambangan kawin lari di mana secara diam-diam si gadis ini dibawa lari oleh si bujang. Ya, calon suaminya. Nah, di dalam kawin lari itu ada dua macam. Ada yang memang si gadis suka dengan laki-laki calon suaminya, ada. Tapi ada juga di antaranya, tapi tidak banyak, yang apa namanya belum begitu suka, ya, belum begitu suka, bahkan tidak suka, tetap dibawa lari. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, kok nggak suka dibawa lari, ya? Nah, gitu. Ya itulah. Nah, sedangkan bagi orang Lampung, apabila sudah dibawa lari, ya, didasari suka itu memang yang dicari, tapi ada juga diantaranya memang kurang suka dengan si laki-laki ini, si calon suaminya. Cuman apabila dibawa lari di sebambangan itu, otomatis dia sudah hak milik apa namanya si calon suaminya ini dengan didasari apa namanya mufakat, berunding. Nah, itu jadi ada beberapa tahap pelaksanaan si gadis ini dengan bujang perjaka calon suaminya. Nah, setelah dibawa lari, biasanya enggak berselang lama, apakah hari itu juga atau sehari dua hari, tapi tidak lebih dari seminggu. Tahapan pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung ini adalah ngantak salah.
3: ngantak salah,
4: ngantar salah. Ya, ngantak salah atau ngantak salah lah. Ngantak salah. Apa sih prosesi ngantak salah dalam di dalam adat Lampung ini? Jadi si keluarga calon yang laki-laki, si keluarga bujang ini biasanya akan mengutus tua adatnya menemui orang tua yang perempuan, yang gadis, ya, akan menemui menemui orang tua si gadis ini, di mana berangkatlah wakil dari keluarga besar yang bujang mencari alamat, mencari rumah orang tua yang
3: si gadis yang dilarikan.
4: Nah, biasanya enggak langsung ke rumah. Harus melalui toko adatnya juga yang di kampung itu. Di toko ini udah sepakat mau datang, maka si keluarga
3: laki-laki,
4: keluarga gadis itu sudah mempersiapkan waktu untuk menerima wakil tokoh adat dari
3: si laki-laki.
4: Si laki-laki. Biasanya yang nanti saling berdialog menyampaikan itu antara tokoh yang ditokohkan di kampung itu dengan tokoh yang ada di calon keluarga laki-laki. Jadi enggak langsung orang tua laki-laki ke orang tua perempuan, enggak. Biasanya hanya tokoh adat.
3: Harus ada perantaranya ya.
4: Perantaranya yang apa sih makna daripada ngantar salah itu bagi orang Lampung adalah maknanya orang itu secara wibawa bertanggung jawab terhadap anak perempuan itu. Ini loh, bahwa anak kalian itu sudah ada di tangan kami. Itu satu bentuk pengakuannya bahwa yang disampaikan itu menyatakan bahwa ada seorang gadis namanya si Anu sekarang ada di rumah kami. Setelah kami tanya-tanya, si gadis ini mempunyai orang tua, ya, si Anu ini menyampaikan bahwa ada gadisnya di rumah kami, anak si Anu, nama bujang Anu, di kampung Anu, dijelasin gitu. Makanya kami kesini memberitahu. Biasanya di dalam prosesi ngantak salah itu kan yang juru bicara yang bujang itu kan bawa keris, sebagai simbol ini loh bahwa ketika melarikan anak gadisnya ini bawaan senjatanya. Ya, maka diserahkanlah ketika itu supaya diketahui kalau kami ada salah, kami mohon maaf, apabila ruwet kami siap untuk diluruskan, kami siap untuk berdamai, kami siap untuk bermusyawarah. Itu adalah satu bentuk bahwa orang Lampung ini terbuka, orang Lampung ini mempunyai sebuah kejujuran, maka disampaikanlah ketika ngantar salah itu. Setelah maksud dan tujuan disampaikan oleh yang ditokohkan tua adat dari si calon mempelai laki-laki, maka dijawablah oleh juru bicara yang dari gadis, ya kalau memang begitu sudah jelas anak kami di sana bahwa dia ikut si Anu, tidak ada paksaan, maka kami juga memaklumi, maka diterimalah satu proses tahapan pertama yaitu ngantak salah. Jadi bentuk bahwa jiwa besar kami, walaupun dalam keadaan katakanlah salah ketika itu mengambil anak gadisnya, tetapi dengan jiwa besar dia menghadap ke keluarganya minta maaf, menjelaskan itu. Itu tahap tahap pertama di dalam adat budaya tradisi orang mengantak salah.
3: Mengantak salah itu. Ya. Nah, jadi dalam sebambangan ini sendiri, apakah memang lebih condong karena mereka tidak disetujui atau memang tidak mau ribet dengan tahapan tadi yang disebut sultan tadi?
4: Iya, ada dua hal.
3: Iya.
4: Kenapa sebambangan? Alasan satu, ribet. Karena begini, keribetan apa namanya, kalau orang Lampung Timur menggelar hajat adat kan,
3: iya, iya.
4: Satu, berbagai sarana dan prasarana mm-hmm. akan disiapkan. Lalu yang lebih menjadi alasan ini kan, kalau orang Lampung ini kan, kalau memang melaksanakan pesta dengan secara adat budaya itu memerlukan budget yang tinggi,
3: biaya
4: besar, ya ratusan juta, dan mungkin misalnya dia
3: jadi bila bisa jadi sebambangan ini di samping juga kalau ini yang soal proses ribet juga bisa menghemat biaya juga.
4: Ya, iya, ada dua hal itu. Jadi mungkin si antara bujang dan gadis itu memang kehidupannya katakanlah ya sederhana, masyarakat biasa, makanya ambillah simpelnya. Tapi walaupun katakanlah bahasa kasarnya dia mencuri gadis, tetapi di mata orang Lampung itu bukan satu hal yang fatal, bukan negatif,
3: bukan ya, ya.
4: Makanya setelah kita ngembambang atau melarikan, yaitu tadi ngantak salah memberitahu, berarti kan fair kan?
3: Fair, ya. Sebagai bentuk tanggung jawab.
4: Ya.
3: Dan juga bukan berarti ini suatu pelecehan tadi.
4: Bukan
3: mau merendahkan satu sama lain.
4: Sama lain sudah sudah dimaklumi dan dipahami bahwa itu adalah bukan hal yang negatif, bukan merendahkan harga diri. Memang ya begitu sebambangan itu.
3: Tapi artinya sebambangan ini kalau dilihat seperti itu lebih condong ke kalangan menengah ke bawah ya?
4: Rata-rata
3: ya,
4: menengah ke bawah. Ya.
3: Karena kalau udah status mereka sudah di atas, tentunya apalagi tokoh adat mau tidak mau harus dilakukan itu.
4: Oh iya, menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan yang itu tadi tahapan misalnya secara adat melepaskan gadisnya, ada melepaskan gadisnya secara cukup keluarga besar.
3: Ya.
4: Ada lagi tahapan di atasnya secara adat interterang dengan mengumpulkan tokoh adat dari berbagai kampung marga, ada panca haji panggung yang tinggi itu. Nah, jadi proses-proses yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya, hal itu yang dihindari sehingga terjadilah
3: sebambangan. Baik, artinya itu banyak sekali manfaatnya. Tapi ya dalam hal ini bukan berarti adanya untuk merendahkan derajat satu sama lain.
4: Tidak
3: ada ya.
4: Tidak.
3: Sehingga memang itu jalan yang ditempuh sebenarnya jalan yang terbaik.
4: Betul.
3: Itu jalan, bukan juga jalan alternatif ya?
4: Bukan. Nah ada lagi Ferry.
3: Itu dia, iya. Kayaknya semacam ini gimana nih? Kayaknya dibilang jalan alternatif, buktinya ini banyak nih dilakukan nih.
4: Betul.
3: Tapi artinya ini juga memang bagian dari suatu prosesi ya?
4: Prosesi.
3: Bagian dari adat.
4: Tahap-tahap kan ada bahasa pembangunan, incar terang. Sudah disahkan oleh adat. Jadi bukan menyeleneh, bukan apa.
3: Baik. Nah, Lampung ini kan terdiri dari Pepadun,
4: Sebatin,
3: sama Sebatin.
4: Ya.
3: Nah, ini kan kalau sebambangan ini berlaku semua nih.
4: Berlaku semua.
3: Nah, ya. Terus kalau dalam pesta adat sendiri, ini ada perbedaan nggak antara Sebatin dengan ini dengan apa namanya Pepadun?
4: Perbedaannya kan tentang hanya tentang pengangkatan.
3: Aduknya
4: enggak dulu. Oh. Kita di ininya dulu, derajatnya dulu, kastanya dulu, ya kan?
3: Iya.
4: Nah, kalau di Pepadun kan terserah yang punya hajat anaknya, kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa naik naik derajat dalam kepangkatan apa namanya penyimbang atau tokohnya bisa dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyimbangan kalau pepadun, tapi kalau disaibatin enggak kan dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarannya oleh pemuka adatnya, karena
3: jadi sesuai dengan kasta dia.
4: Iya, sesuai dengan. Dia tidak bisa melebihi apa namanya pangerannya, tokoh adatnya. Bagi tapi kalau
3: secara kalau, umum secara prosesinya sama.
4: Sama. Hanya gelaran apa nama sarana dan prasarannya saja yang
3: jadi gitu ya. Bang Jo, di Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu.
4: Sai Bumi
3: Wajura. Jadi ada Lampung, ada adat Lampung
4: Pepadun,
3: ada Sebati.
4: Iya.
2: Itu Bang Jo. Oke. Jadi tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak Pak Sultan untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
4: Sebetulnya beda-beda ya. Kalau menurut saya kebanyakan sama. Karena cuman kalau di Saibatin sepertinya untuk ngantak salah itu apa sowan pertama setelah dilarikan anak gadisnya jadi keluarga besar dari keluarga calon mempelai pria ini kan datang. Tapi kalau untuk Sebatin kayaknya enggak ya. Untuk Pepadun dia datang dengan membawa apa namanya keris biasanya yang simbolnya seolah-olah lo ini lo ketika mengambil anak kamu apa namanya ini bawa anak ini kami serahkan, arti damai.
3: Iya, perserahan diri juga.
4: Iya, perserahan diri. Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara nggak tak salah itu utusan dari si bujang tuh itu bawa gula, gula dan apa ya? Ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
3: Iya.
4: Ah, ya kan ada simbol-simbolnya.
3: Ada simbolnya semua.
4: Iya.
3: Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
4: Iya, simbol semua. Baka, itu. Terima kasih.
3: Jadi itu perbedaan-perbedaannya Bang Jo, tapi secara umum untuk prosesinya sama.
2: Kurang lebih sama ya.
3: Tahapan-tahapannya
4: itu baru, itu baru tahap pertama ya.
3: Iya.
4: Ada beberapa lagi menjelang gehok, kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan itu baru tahap pertama yaitu ngan tak salah.
2: Iya. Oke, nanti kita akan sambung lagi kali ya, Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya, dan sembari kita angkat interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Nah, nanti kita istirahat dulu sebentar ini, nanti kita akan kembali lagi tentunya di siaran menjadikan suara budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Aye, Joditya dan juga Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Bang Ferry. Iya, ini sekarang kita udah mau angkat line interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Apakah sudah ada yang menghubungi di Perempat Bandar Lampung, entah WhatsApp ataupun telepon?
2: Untuk saat ini belum ada nih.
1: Oh, oke, belum ada ya udah. Tapi ini sudah ada satu, kita angkat dulu kali ya.
2: Oke,
1: habis itu baru kita sambung lagi terkait tadi sambungannya ya. Tadi kan baru pembukaan ya dari Pak Sultan ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, salam budaya Nusantara, Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan, Cegu.
3: Di sana Bandar Lampung, siapa? Naomi ya, bukan?
1: Bang Ferry,
3: ya?
1: Bang Ferry,
3: assalamualaikum Bang Ferry, ganteng-ganteng semua nih, narasumberi sama presenternya Lampung. Bang Ferry dengan siapa tadi narasumbernya?
1: Mas Sultan.
3: Mas Sultan ya, assalamualaikum Bapak Sultan ganteng. Dengan suara Cik Guria, ini Cik Guria di Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan Cik Gu, langsung ya, ke pertanyaannya.
3: Memang kalau kita bicarakan dengan ini nggak ada habis-habisnya ya tentang adat, apalagi dalam adat etnisnya tertentu lah di Pulau Sumatera ya, seperti masyarakat pesisir, Lampung atau Karo ya, istilahnya gelok atau gelok gawi ya, merujuk pada aktivitas gotong royong, persiapan fisik, memasak dan koordinasi antar keluarga atau anak beru. Atau kelega adat menjelang hari H, pesta pernikahan atau secara adat besar.
1: Boleh langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Nah, pertanyaannya, ini kan lepas persiapan awal 1 hingga 2 bulan sebelum acara. Seperti apa nih, Pak, dengan pemantapan 2 hingga sampai minggu sebelum acaranya gitu. Ya, apalagi ke penyebaran undangan, apalagi dengan pertemuan changing meeting-nya, bagaimana Pak konfirmasi dengan tamu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bang Jojo, Bang Ferry, Bapak Sultan. Terima kasih banyak menjelang sebagai
1: Bagian
3: Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sultan.
2: Bang Jojo ada juga nih dari Lampung nih.
1: Oke, boleh kita gabung aja nanti. Baik, tinggal dirapel.
2: Ya. Nanti dijawab sekaligus saja ya,
1: Pak Sultan
4: ya. Iya. Baik. Boleh.
2: Halo, silakan Bang Sabinedo ya.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun.
5: Ayah Sultan Sebuai, assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam. Sultan Purnama, gih, bukan Sultan Sebuai.
5: Iya, Sultan Purnama. Sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Sobat jalan, ayahnya Pak Bang Jojo. Bang Jojo, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam, ya pun Bang Edo.
5: Sobat jalan, Mas.
1: Boleh, silakan
5: ya, ya. Nah, misalkan ya, kan saya jo ngaku beba jo ya. Nah, tapi beba isina, maaf ya ya, janda nih ya. Nah, tapi saya makanai saya yang bujang ini, dia mau digehokin ya. Nah, apakah kan di adat Lampung ini kan sakral ya ya, kalau dia mau pakai adat, apakah sah-sah aja ya kalau dia mau pakai adat sakral Lampung gitu ya? Itu satu ya. Nah, yang kedua, kalau si gadis udah pernah diangkat nih ya sama orang pepadun, apakah dia kalau dia mau nikah lagi, apakah dia harus nyari orang tua angkat lagi ya? Nah, begitu aja.
4: Dengan siapa dulu?
5: Nikah sama orang kayak sebatin, kayak pepadun gitu ya.
1: Oh. Baik, sesama pepadun maupun sebatin ya.
5: Pepadun. Karena kan yang harus ada angkat kan pepadun kan ya.
4: Ya.
5: Nah, itu dibolehkan apa tidak gitu ya. Begitu aja tuh ya. Terima kasih sama Bang Ferry, sama Bang Jojo. Assalamualaikum. Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Ya pun. Ya.
1: Boleh, silakan. Pak Sultan.
2: Langsung dijawab ya.
1: Iya, boleh.
4: Tadi sebetulnya
2: Ceguria dulu ya.
4: Ya, yang pertama tadi Ibu tadi kan menanyakan bagaimana sih tahapan pemantapan. Ya kan belum nyampe. Kita baru sampai tahap pertama tadi yang dijelasin ya. Yaitu ngantuk salah. Mm-mm. Kemudian tahapan kedua adalah setelah apa ngantuk sebulan ke atau seminggu dari ngantuk salah itu kan ada namanya anjau sabai.
2: Oh, anjau sabai. Anjau sabai ini dalam bahasa kita itu
4: anjang sana antara calon besan. Antara
2: calon besan.
4: Ya,
2: ya sabai itu besan.
4: Besan,
2: Bang Jo.
4: Besan. Kalau bahasa Lampungnya sabai. Mm-hmm. Pertama yang datang itu adalah keluarga besar dari calon mempelai laki-laki dari keluarga bujang ya.
2: Iya, ngedatangin
4: ya, mendatang ke keluarga pihak gadis
2: calon mempelai
4: ya, perempuan itu ya. Namanya anjang sana sabai saat ini besan. Mm-hmm. Nah setelah dari situ seminggu depannya atau kapanlah 2-3 hari dari keluarga besar ya dari laki-laki datanglah keluarga besar dari perempuan. Mm-hmm. Ya yang sekaligus mau menengok anaknya. Yeah. Yang sudah di keluarga besar si laki-laki. Biasanya dalam anjau sabai itu ya bawalah oleh-oleh buah tangan, yeah. Kemudian makanan, kue dan sekaligus membawakan si gadis yang sudah ada di rumah laki-laki calon suami itu pakaian. Hmm. Biasanya dibawain pakaian, bawa selimut ini secukupnya lah. Itu namanya tahapan kedua itu anjau sabai. Yeah. Biasanya Lampung pasti diadakan anjau sabai salah satunya untuk bertatap muka saling berkenal, keduanya untuk mempererat ikatan bahwa kita ini sudah mau calon besan. Mm-hmm. Nah, di terakhir itu ketika keluarga besar dari gadis ke mau nengok anaknya yang sudah di rumah laki-laki
2: diambil. Ya, oh, diambil. Itu kalau sudah anjau sabai itu si perempuan sudah boleh diambil?
4: Belum, masih tetap di rumah laki-laki.
2: Oh iya, maksudnya masih di tempat laki-laki ya?
4: Iya, oh, masih tempat laki-laki. Nah, saat keluarga besar perempuan yang calon mempelai pria ke tempat laki-laki, disitulah usaha bertemu silaturahmi. Hmm. Langsung berunding ya, berunding mereka sepakat untuk merancang mau hajatan model apa, kapan dan di mana, lalu biasanya disertai juga berunding misalnya si
2: menentukan hari-hanya juga.
4: Hari-hanya juga. Nah, saat itulah ini berundingnya tentang rencana tahin, rencana hajatan
2: di anjau sabai
4: itu. Anjau sabai itu. Hmm. Nah, lalu biasanya juga ini tetapi kalau ini bukan adat ya, adat itu kan aturan ya.
2: Iya. Hmm.
4: Saat itulah biasanya di dalam suasana mufakat itu saat-saat itu si keluarga perempuan itu laki-laki itu memberikan tali kasih kepada keluarga besar perempuan. Hmm. Nah, ada satu lagi Perry ya, yang saya lupa menyampaikan tadi bahwa di Lampung ini biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak, dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
2: Oh, uang larian.
4: Iya. Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian. Hmm. Ya enggak ditentukan banyak.
2: Iya.
4: Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
2: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
4: Iya, setengah adat ya.
2: Iya, persyaratan karena sebenarnya.
4: Hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya. Hmm. Uang apa ya, ditaruhlah.
2: Bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
4: Uang peninggalan. Hmm. Biasanya caranya dulu, misalnya dilarikan gadis. Hmm. Gadis itu menyuruh temannya atau memberikan surat, ayah bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan peri, kira-kira itu tulisannya. Lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini ya.
1: Apa di bawah bantal,
4: di bawah bantal, di bawah kasur biasanya. Nah, di situ lupa saya. Itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu, bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung, pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantulah, membantu apa namanya keluarga besar dari
1: perempuan,
4: perempuan. Itu pun nanti berapapun apa namanya uang tali kasih itu tadi, itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki, tapi dalam bentuk barang. Nanti kita bahas lah. Dalam bentuk barang, biasanya kalau orang Lampung ini
1: perabotan-perabotan,
4: ya, alat-alat alat pindah rumah. Ya, sebetulnya itu alat pindah rumah, karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, oke, kita hentikan dulu itu. Setelah berunding, kapan waktu acara, dua hari sepakati, sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada apa namanya kepada keluarga besar apa wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan lalu itu ya yang ditanyakan ya tadi ya.
1: Iya.
4: Ibu
1: tadi. Tahapan-tahapannya.
4: Ya.
1: Kita itu baru ditentukan. Ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
4: sederhana,
1: sederhana atau secara nasional atau secara adat, biasanya kan ada perundingan seperti
4: itu. Nah, di situ saat Anjau Sabah itu. Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, belum clear, mereka bermusyawarah, bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu. Yuk, kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan. Jadi itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta, kalau bahasa Indonesia, atau menentukan gro ya. Lalu agak menyimpang sedikit, si siapa tadi di Sukarame 2 tadi,
1: si Edo.
4: Nah, memang tadinya ya, tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
1: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
4: Iya, enggak.
1: Harus memang ada jadi anak adat?
4: Gitu? Iya, dia harus otomatis mempunyai dua orang tua mertua dan orang tua adat.
1: Adat.
4: Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini, itu udah hampir rata-rata orang Lampung tuh enggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir, ya udah orang Lampung kok, enggak diangkat lagi. Nah, sekarang ini per. Jadi umpamanya saya mendapat mantu perempuan dari pesisir. Saya enggak mencari bapak angkat adat, enggak lagi. Langsung bawa sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung, ngapain? Terkecuali kalau itu mengambil suku lain.
1: Ya. Nah,
4: suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru boleh diangkat apa namanya?
1: Adat.
4: Bapak adat. Seperti nanti minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda, kami angkat. Tapi kalau
1: sesama Lampung,
4: mau
1: dia pepadun,
4: kalau dulu ya, tapi kalau sekarang enggak lagi. Segitu langsung aja hajat adat ini enggak diangkat-angkat ada lagi. Baik. Itu.
1: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal, artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat, tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
4: Iya, betul.
6: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
4: Iya, kenapa
6: sesama Lampung?
4: Iya, ngapain ngangkat adat lagi orang ya. Adatnya sama ini ya. Kok adat Lampung. Jadi hampir

0: Iya.
1: Ya, jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika ketika Anjar Sabai ketika berunding dengan keluarga kan udah jelasin statusnya
0: Iya.
1: bahwa itu janda, apakah janda
0: Cerai
1: pisah
0: hidup
1: cerai
0: atau mati.
1: atau cerai mati kan udah tahu tokoh adat di kampung itu.
0: Iya.
1: Jadi kalau memang sudah tahu ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat bisa.
0: Tapi adatnya dia gelarnya
1: Gelarnya
0: diganti atau tetap?
1: ya
0: Nah itu.
1: gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
0: Oh, harus ngikut yang suami sekarang
1: harus
0: buat
1: ngikut
0: digelar.
1: suami sekarang nggak bisa karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya
0: Suami
1: dulu
0: dulu, iya.
1: Sesuai dengan kedudukan kasta derajat kepenyimbangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang boleh dihajatkan adat, gelarnya pun diganti sesuai
0: Diganti.
1: dengan urutan apa
0: Iya,
1: namanya
0: iya.
1: kedudukan suaminya
0: Kastanya,
1: sekarang.
0: iya.
1: Gitu.
0: Oke,
1: Ini
0: jadi
1: jawabnya dia ya,
0: ya.
1: boleh apa namanya dihajatkan, dan yang tadi untuk diangkat kalau sekarang ini sudah bebas, enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
0: Ya.
1: Kalau pesisir,
0: Pesisir ya.
1: ya
0: Pesisir maupun pepadun juga sama, masih.
1: Sama,
0: Sama.
1: Sama.
0: Jadi Bang Jo, kalau dulu sesama Lampung pun kalau dia bukan misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih. Jadi yang laki-laki itu pepadun. Jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu.
2: Oke.
0: Okay. Yang pemangku adat juga, tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun pepadun itu nggak lagi, kecuali dengan luar daerah Lampung.
2: Iya, atau suku lain gitu ya.
0: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
1: Ya, karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung, tanpa dicarikan apa namanya bapak angkat Lampung. Dia bukan belum Lampung, walaupun dia udah punya anak, bujang belum Lampung dia, masih Jawa itu masih, makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah.
0: Lampung.
1: Kalau belum ada bapak angkat adatnya, dia belum bilang suku Lampung.
0: Itu kalau gini Sultan, kalau yang kita yang laki-laki nih, orang laki-lakinya Lampung nih, ngambil orang Jawa nih, yang perempuan ini harus digelarkan adat. Kalau sebaliknya gimana nih?
1: Dia tetap sama. Cariin bapak angkat adat juga.
0: Oh, jadi yang kalau yang perempuan, karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih.
1: Iya.
0: Anak Lampung ini.
1: Kalau perempuan, perempuan ini suku Lampung asli, dia dapat orang Sunda misalnya.
0: Iya, iya.
1: Yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
0: Tetap dicariin
1: bapak angkat untuk adat.
0: Sesuai dengan tadi ya, apa namanya kastanya si perempuan ya?
1: Iya, untuk gelar, gelar.
0: Nah.
1: Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
0: Iya, supaya bisa digelarin juga.
1: Digelarin dan gelarnya sesuai yang angkat itu tadi.
2: Oke, siap. Jadi panjang ya prosesnya ya.
0: Panjang.
2: Bang Terry dan juga Pak Sultan ya.
1: Nah, jadi setelah berunding baru kesepakat hari apa, di mana, dan sekarang ini dari dulu ya, bukan sekarang. Kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki. Ini hampir sebagian lepas laki-laki, karena habis diambil. Tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding. Apalagi boleh nggak kawin apa namanya di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 20-30 tahun ini udah bisa. Yang penting berunding lah. Kalau dulu
0: sesuai kesepakatan,
1: tempat di laki-laki.
0: Nggak mau dulu.
1: Gitu.
2: Oke, siap deh Bang Ferry dan juga Pak Sultan. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa 5 menit lagi, dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sultan ya, untuk gerok ini ya kan.
1: Gerok itu banyak juga. Ini khusus jadi tahapan ya, menjelang gerok ya. Kalau gerok udah beda.
2: Nah itu dia, dan tadi ya sudah dipaparkan juga ya pemirsa RNA juga pendengar Pro 4, dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin ya Bang Ferry nih.
0: Ya baik, silakan Bang Sultan.
1: Ya, jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda apa namanya kan harus

0: harus mengetahui ya. Begitulah tahapan-tahapan apa namanya budaya tradisi adat istilah Lampung itu agar apa namanya jangan rancu. Dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua, mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ini bukan, ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali apa namanya ya silakan aja berbeda. Tapi bagi Lampung, apapun prosesi tahapan-tahapan itu mempunyai nilai-nilai yang positif. Ya, itu.
1: Itulah keberagaman di Indonesia ya, Bang Ferry juga Pak Sultan ya pasti punya adatnya sendiri atau budaya sendiri. Apalagi ya ini menjelang pernikahan seperti itu ya, siap dah. Terima kasih buat Pak Sultan untuk pemaparannya di siang hari ini. Semoga yang tadi disampaikan juga bisa menambah lagi informasi budaya untuk kita nih Abang Pop, pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet. Dan juga terima kasih buat Bang Ferry untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sultan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRNet dan pendengar Perompak, kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RRNet, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Tapi kalau untuk di Terrestrial 92,8 Perompak FM Jakarta masih sampai jam 3 sore ya. Ayo jadi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Ternate menggelar aksi bersih lingkungan sebagai tindak lanjut instruksi Wali Kota Ternate dalam rangka memperingati World Cleanup Day WCD 2026 Jumat 25 September 2026. Kegiatan diawali dengan apel bersama yang melibatkan unsur TNI dan Polri, seluruh organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kota Ternate, pemerintah kecamatan dan kelurahan serta sejumlah unsur terkait lainnya. Usai apel, peserta bergerak menuju sejumlah titik yang telah ditentukan oleh ditentukan untuk melaksanakan kerja bakti dan aksi bersih-bersih. Salah satu lokasi utama kegiatan berada di kawasan Barangka atau Kalimati, Kelurahan Gamalama, serta beberapa lokasi lainnya di wilayah Kota Ternate. Peserta membersihkan sampah dan lingkungan sekitar sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan perkotaan. PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad mengatakan, sebagai koordinator dengan menggerakkan dan mengordinasikan seluruh unsur yang terlibat dalam aksi bersih lingkungan, kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor sekaligus membantu memperkuat semangat gotong royong dalam menjaga kebersihan Kota Ternate. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Pariwisata bersama Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong penguatan akses pasar pariwisata Indonesia melalui penyelenggaraan Wonderful Indonesia Tourism Fair WITF 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk memperluas promosi destinasi dan produk wisata Indonesia ke pasar internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan bahwa perluasan promosi dan akses pasar menjadi salah satu faktor penting untuk mempertahankan pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Demikian kabar Kiaraha pukul 16, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu, sampai torang baku dapat kembali di kabar Kiaraha selanjutnya. Tabea, subacau.

Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

Assalamualaikum dan selamat sore Sobat Jauh Sahabat Budaya. Aku dapat lagi dalam program Torang Badangdut Dangdut Torang Punya. Untuk edisi siar hari Jumat tanggal 25 September 2026 bersama saya Ato Ramalan. Jangan tunggu lama-lama dari Cici Faramida bakal mengawali Torang Peki persamaan sore hari ini.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Torang Badangdut.

0: Abang sayang dua dari Asri Yanti, sahabat budaya. Spesial untuk Ngoni yang masih terus bersama Bro Ampa Ternate. Buat Ngoni yang ingin gabung di Torang Bedangdut, Dangdut Torang punya untuk edisi siar kali ini ya, sahabat budaya. Bisa gabung lewat telepon maupun WhatsApp. Dan di ujung telepon sudah ada yang gabung, saya menyapa. Halo Torang Bedangdut.
1: Dangdut Torang punya.
0: Betul sekali. Habar sa sandang le, sa sandang kuat ne Bung Din. Harapan yang sama Bung Din. Semoga Bung Din juga sa sandang kuat, sehat-sehat le. Amin.
1: Amin.
0: Oke, Bung Din mau request lagu apa ini?
1: Sebelum request lagu, saya bikin pancing buat Mama Indah dulu.
0: Boleh, silakan Bung Din.
1: Oke. Beli bakso di warungnya Bu Ati.
0: Cakep.
1: Mampir singgah di rumahnya Si Fatih. Kalau ada yang sakit hati, saya mohon maaf lahir dan batin.
0: Cakep. Uhuh. Pantunnya maaf-maafan gitu ya. Oke, Bung Din, lanjut request lagu apa ini?
1: Saya mau request lagu dari Dua Bunga.
0: Dua Bunga.
1: Lain di mulut, lain di hati.
0: Lain di mulut, lain di hati. Ampun, siapa tuh eh? Lagu saja. Saya, silakan Bung Din.
1: Kisah pertama buat mengatakan nama profesinya saya dapat nomor dan buat saya semua Mbak Kedu Meliaro, Mama Yunda di Singa Cerita Ale. Ibu Farid dari Ulu Oscar, Abang Asyasinya, Bung Sar bersama istrinya, Mas Yadu Reseng, dan buat Abang Asyasin, dan buat Kak Andi Batam, Mamer Andi Alsari Sudasan, Nama Sari, Mbak Sari, Dabernya di Palu, dan buat Kak Ayu di Mesir, di Ketengah Sana, Semua Kemudian Umur, dan buat Bunda Natalia, Bunda S, Bunda Anggraini, dan buat Bunda, apa nama? Estelita, dan Ai Kriminal di dan apa namanya dan buat semua keluarga di seluruh Indonesia sedang dengan umur dan lagu ini kalau saya nanti buat diri saya sendiri tapi kita bukan cuma di mulut dan bukan lain di hati hingga sampai di hati juga. Oke, terima kasih.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Din di Telo Ati Dore. Iya, sahabat budaya, saya ke telepon berikutnya. Halo, Torang Bedangdut.
2: Dandut Torang punya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara Kaltim. Sehat, Bang?
2: Sehat, Allah sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan, request lagu apa nih, Bang?
2: Coba-coba dilihat ya, karena lagunya Siti Sandora. Dicoba dulu. Judul lagunya Dunia Milik Berdua.
0: Dunia Milik Berdua dari Titik Sandora.
2: Iya, dicoba-coba aja dilihat penyanyinya itu Titik Sandora kah?
0: Oke, saya cari ya. Dunia Milik Berdua. Baik. Ya,
2: Dunia Milik Berdua.
0: Baik, Bang. Sebentar.
2: Tepatnya kepada teman-teman pendengar RIP4 Ternate.
0: Iya.
2: Antara lain ya ada Pak Nasrudi Parigi Muton, Ibu Farida Diampa, Nasulusi Tengah, Kuai di Puncak Jaya Tidore, Bang Andi di Batam.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian Pak Andi Cakrawinata di Jambi, Pak Diel Faris di Bacan. Berikutnya ada Mbak Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Bernama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Masih Adil Hal Mahira Barat Latem dan semua teman-teman pendengar RIP4 Ternate dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Ato. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya buat Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara Kaltim.

0: Orang Badangdut.
1: Kembali saya aktifkan di 3126518, juga di 0821 9526695. WhatsApp di 0853 9853 3951. Baru saja orang badenger lagu dari duo Bunga, Lain di Mulut, Lain di Hati. Spesial buat Bung Din di Teloa Tidore.

Ayo sahabat budaya, siapa lagi yang ingin request lagu dan salam-salam, saya sebutkan lagi di penomor ya, 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp di 0853 9853 3951. Lagu berikut ini Dunia Milik Kita Berdua dari Muhsin Alatas dan Titik Sandora, spesial buat Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Torang Badangdut.

Sahabat Budaya, turang sedih penghujung program Turang Bedangdut dan Turang Punya untuk edisi siar hari Jumat tanggal 25 September 2026. Terima kasih, syukur lafudofu untuk Wani yang soba dengar, yang soba gabung. Saya Atoh Ramalan, mohon batabe ya, sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat sore. Subajo.

0: Halo Sobat RRI, Radio Republik Indonesia atau RRI telah menempuh perjalanan panjang sejak berdiri pada 11 September 1945. Dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era digital, RRI terus memainkan peran penting sebagai lembaga penyiaran publik. Awalnya, RRI berada di bawah Kementerian Penerangan, berfungsi sebagai media informasi pemerintah dan penyebar semangat perjuangan rakyat. Memasuki era 1990-an, status RRI berubah menjadi badan usaha milik negara, berbentuk perusahaan jawatan di bawah Departemen Keuangan. Perubahan besar terjadi pada tahun 2005 ketika RRI resmi menjadi lembaga penyiaran publik, LPP. Transformasi ini menandai komitmen RRI untuk menjadi lembaga independen, profesional, dan selalu mengutamakan kepentingan publik. Sebagai LPP, RRI memiliki tugas utama, menyajikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, hingga pelestarian budaya bangsa. RRI juga dituntut hadir di seluruh pelosok negeri, melayani semua lapisan masyarakat. Kini, RRI terus berinovasi. Dari siaran digital, DAB+, hingga aplikasi RRI Digital, semua menjadi wujud adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Satu hal yang pasti sobat, RRI akan selalu konsisten menjaga nilai kebangsaan dan tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi generasi kini maupun mendatang. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 95,1 FM Rock Maternari. Suara budaya Kiraha.
2: Yo, maso, Carlota.

Kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: Dari suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.
1: Suara Budaya Kiraha.

Nostra Senhora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

Kali Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Lima dari delapan warga yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan, penyerangan, dan pembakaran di Kecamatan Patani Barat telah diamankan. Sementara tiga lainnya masih dalam pengejaran dan telah ditetapkan sebagai DPO. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mendorong perluasan akses listrik di wilayah pedesaan melalui program listrik pedesaan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 25 September 2026, bersama saya Suwarman, Branch Manager BSI KC Ternate Jatiland.

0: Berita pertama, 8 warga ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan hingga penyerangan dan pembakaran di Kecamatan Patani Barat. 5 orang berhasil diamankan dan 3 diantaranya ditetapkan sebagai DPO. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Tim khusus bentukan Kapolda Maluku Utara berhasil mengamankan 5 warga Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. 5 orang yang diamankan atas kasus pembakaran dan penyerangan dalam konflik antar warga Desa Siben Popo dan Banemo pada April 2026. Selain 5 tersangka berinisial SJ, KK, MRK, ATJ, dan FU, polisi juga menetapkan RT, JS, dan FOM dalam daftar pencarian orang. Selain itu, 4 orang juga diamankan karena diduga menghalangi proses penegakan hukum dan masih diperiksa secara mendalam di Polres Kabupaten Halmahera Tengah. Konflik tersebut bermula setelah Ali Daud ditemukan meninggal dunia di kawasan hutan Desa Bubane Jaya. Peristiwa tersebut berkembang menjadi penyerangan, penganiayaan, pembakaran rumah, dan pengrusakan fasilitas umum. Sebelumnya, Silas Jiko juga meninggal dalam rangkaian konflik yang menyebabkan 85 rumah, 1 pos kambling, 1 gereja, dan 1 pos polisi mengalami kerusakan akibat kebakaran. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara, Kombes Pol IGD Putu Widiana mengatakan, penanganan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan. Dari hasil olah TKP untuk korban Ali Daud, terdapat sejumlah luka akibat benda tajam di tubuh korban. Dalam fakta lain, penyidikan tidak mendukung dugaan bahwa pembunuhan Ali Daud dilakukan oleh masyarakat Desa Siben Popo.
2: Khusus dalam penanganan perkara pembunuhan saudara Ali Daud, dari hasil olah tempat kejadian perkara diperoleh fakta bahwa korban ditemukan meninggal dunia di kebun miliknya dengan sejumlah luka akibat benda tajam. Dari keseluruhan proses tersebut diperoleh gambaran yang konsisten mengenai karakteristik pelaku yang memiliki kesesuaian dengan kelompok yang berhuni dan beraktivitas di kawasan hutan. Berdasarkan keseluruhan hasil penyelidikan tersebut, fakta-fakta yang berhasil diperoleh penyidik tidak mendukung dugaan bahwa pembunuhan saudara Ali Daud dilakukan oleh masyarakat Desa Siben Popo.
1: Sementara itu, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Kapolda juga meminta masyarakat tidak membangun stigma terhadap kelompok manapun serta mempercayakan proses hukum kepada penyidik. Karena penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menghadirkan kepastian hukum, tapi memulihkan rasa keadilan dan proses hukum juga diarahkan menjaga stabilitas keamanan dan mengembalikan kehidupan masyarakat agar kembali hidup berdampingan secara aman dan damai.
3: Saya meminta masyarakat untuk tidak melakukan provokasi, kekerasan, pembalasan, pengrusakan maupun tindakan main hakim sendiri. Serahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum. Saya juga menghimbau masyarakat dan media untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi menimbulkan keresahan.
1: Dalam perkara pembunuhan Silas Jiko, penyidik memeriksa 15 orang saksi dan mengamankan 7 batu bercak darah serta 1 tombak. Barang bukti lain berupa 4 parang, 1 sarung parang, ikat kepala merah, flash disk rekaman 36 detik, dan pakaian pelaku. Berdasarkan hasil penyidikan, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan laporan polisi tertanggal 3 April 2026. Dan seluruh barang bukti dianalisis secara terpadu bersama hasil pemeriksaan saksi, olah TKP serta alat bukti lain yang dilakukan secara komprehensif. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mendorong pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat melalui program listrik pedesaan atau LISDES. Mewakili Bupati Sekda Haltim Riki Hairul Rifat mengikuti sinkronisasi usulan lokasi program tersebut di Ternate. Sinkronisasi dilakukan Kementerian SDM untuk membahas usulan lokasi yang disampaikan pemerintah daerah. Pembahasan mencakup kesiapan lahan dan penyelesaian perizinan untuk mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan. Kebutuhan listrik dinilai penting bagi pembangunan Halmahera Timur karena wilayah tersebut termasuk kawasan proyek strategis nasional. Ketersediaan energi listrik juga dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemkab Halmahera Timur selama ini berkoordinasi dengan PT PLN UP3 Sovivi dalam memenuhi kebutuhan kelistrikan masyarakat. Pemkab menyatakan siap mendukung program pemerintah pusat melalui penyiapan lahan dan kebutuhan sesuai kewenangan daerah. Pada 2026, program DISDES direncanakan melalui pembangunan jaringan distribusi listrik dan PLTS komunal. Pemkab Haltim berharap sinkronisasi usulan tersebut memperluas akses listrik sekaligus memperkuat infrastruktur energi di wilayah pedesaan. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, sebanyak 40 kepala keluarga suku Ohonganam Manyawa atau suku Tobelo Dalam di Maluku Utara bakal segera menempati rumah layak huni dari pemerintah. Pembangunan rumah ini merupakan tindak lanjut aspirasi warga yang disampaikan langsung kepada Gubernur Sherly Juanda. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
4: Sebanyak 40 keluarga suku Ohonganam Manyawa atau yang dikenal sebagai suku Tobelo Dalam bakal mendapatkan rumah layak huni dari pemerintah. Program ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi warga yang disampaikan langsung kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda saat berkunjung bersama Forkopimda di Desa Koli, Kecamatan Obah, Kota Tidore Kepulauan pada 6 Mei 2026. Saat itu, warga menyampaikan harapan agar pemerintah membangun rumah yang lebih layak untuk mereka tempati. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kemudian mengusulkan pembangunan rumah tersebut kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Usulan itu mendapat respon positif. Kemensos mengalokasikan anggaran sekitar 2,2 miliar rupiah untuk pembangunan rumah bagi 40 keluarga. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe saat dikonfirmasi RRI Jumat pagi mengatakan, pemerintah daerah saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan pembangunan.
5: Ya, kami berterima kasih kepada Menteri Sosial yang mengalokasikan anggaran kurang lebih 40 rumah, 40 kakak. Nah, doanya kita semua mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik.
4: Sarbin mengatakan, lokasi pembangunan berada di kawasan hutan, karena itu pemerintah masih menyelesaikan persoalan perizinan dan persetujuan penggunaan kawasan tersebut. Menurut Sarbin, persetujuan Gubernur Sherly Juanda juga telah ditandatangani, sehingga tahapan di lapangan diharapkan segera dimulai. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim mengatakan, pembangunan rumah di kawasan Tayawi tidak hanya ditujukan untuk menyediakan hunian layak bagi warga, tetapi juga menjadi bagian dari rencana pengembangan wisata komunitas adat terpencil atau KAD di Maluku Utara.
6: Akan dijadikan sebagai wisata KAD di Provinsi Maluku Utara. Ohonganam Manyawa di Provinsi Maluku Utara. Itulah pusatnya nanti kalau wisatawan akan berkunjung ke sana melihat warga Ohonganam Manyawa bisa berkunjung ke Tayawi. Karena itulah pusat.
4: Menariknya, desain rumah yang akan dibangun tetap mempertahankan kearifan lokal masyarakat suku Ohonganam Manyawa. Zen mengatakan, saat dirinya tugaskan gubernur meninjau kawasan Tayawi, warga menyampaikan keinginan agar rumah yang dibangun tetap berbentuk rumah panggung. Rumah tersebut diharapkan menggunakan atap rumbia, dinding papan dan lantai papan, sebagaimana karakter rumah yang selama ini mereka tempati. Bedanya, rumah baru akan dibuat lebih kuat dan layak huni, tanpa menghilangkan ciri khas kehidupan masyarakat adat. Pemerintah menargetkan pembangunan 40 unit tersebut dapat dituntaskan pada Desember 2026 dan selanjutnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan pembangunan ini, pemerintah berharap kebutuhan dasar warga suku Ohonganam Manyawa terpenuhi, sekaligus menjaga kearifan lokal dan membuka peluang pengembangan wisata berbasis komunitas adat di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, saudara. Keluhan petani terkait tingginya harga pupuk bersubsidi ditindaklanjuti Ketua Tani Merdeka Indonesia, Mislan Sharif. Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara itu mendatangi gudang pupuk bersubsidi di Desa Vogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
7: Ketua Tani Merdeka Indonesia yang sekaligus anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Mislan Sharif, mendatangi gudang pupuk bersubsidi yang berada di Desa Vogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Kedatangan ini dalam rangka menindaklanjuti informasi yang diberitakan oleh sejumlah media terkait dengan distributor di Kepulauan Sula menjual pupuk tidak sesuai dengan harga inceran tertinggi, HET. Berdasarkan hasil pantauan langsung di gudang distributor milik Haji Berdian tersebut, ternyata ketersediaan stok pupuk masih banyak dan mereka mengaku bahwa tidak menjual pupuk di atas harga HET.
8: Ini dari mereka kami sudah cek pupuk tersedia, ada ya. Harga juga mereka menyampaikan harga tidak melebihi harga yang ditentukan oleh pemerintah. Mereka sudah sesuaikan seperti ada dalam daftar itu, pupuk urea dia per satu sak 90, ya, kemudian Ponuska itu 92, kemudian pupuk organik Petro itu dia 25.600 sesuai Tadi saya sudah sampaikan ke tokonya, ada apa? Sampaikan di petugasnya di CV Berlian ya. Jadi kalau ada mungkin untuk petani, saya tahu bahwa mereka memang menjual sesuai dengan harga head nasional. Jadi biar tidak ada simpang siur, kita juga mengecek stoknya juga ada ini. Jadi pupuk cukup tersedia. Dan nanti kan akan ada lagi gelombang berikutnya bantuan pupuk lagi.
7: Mislan menyatakan sesuai informasi yang diperoleh bahwa petani membeli pupuk di atas harga head, maka dirinya perlu melakukan cross check kembali dan meminta keterangan dari petani yang bersangkutan secara langsung sehingga tidak menjadi simpang siur informasi.
8: Ah ya, ini kan kenaikan di petani ini kita perlu klarifikasi, karena kan yang ada yang kita datang ini mereka menyampaikan bahwa harga sudah sesuai dengan head yang ada. Nah, kalau harga di petani itu saya harus komunikasi lagi, koordinasikan lagi dengan petani itu mereka beli di mana yang bisa mahal seperti itu. Tapi dari yang kita datang ini kan langsung di distribusinya ini untuk di Sula bahwa mereka sudah jual sesuai dengan harga head nasional.
7: Selain itu, ia menegaskan bahwa tetap berkomitmen untuk mengawal program pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan, termasuk mengawasi distribusi pupuk di wilayah Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Sanguda melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Suwarman, Branch Manager Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Ternate, Jatilen, bersama Desk Editor Turaikiah Syamsuddin dan Teknik Montase Bung Isyar. Menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate Suara Budaya Kiraha. Masih bersama dengan saya Fazlur Rahman Eka Fajar, siap menemani ruang dengar Anda. Di edisi siaran pada malam hari ini, dalam edisi 25 September 2026. Malam hari ini sahabat budaya, Tora masih akan hadirkan ragam informasi, pilihan lagu menarik, dan tentunya ragam program siaran menarik untuk menemani ruang beraktivitas sahabat budaya semua. Di pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, sahabat budaya, berikut Tora hadirkan terlebih dahulu pengajian atau pembacaan ayat suci Al-Quran. Sembari menanti waktu kumandang azan sholat maghrib yang akan dikumandangkan tepat di pukul 18 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Berikut kita hadirkan bacaan Quran surat Al-Isra dari ayat 23 hingga 37 yang dibacakan oleh Haji Maria Ulfah.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Selamat sore dimanapun Anda berada, masih menemani Rodgar Anda di malam hari ini. Pukul 19.07 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, masih bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajir. Termasuk saya hadirkan ragam informasi, pilihan lagu menarik. Nantikan juga sahabat budaya di pukul 8 nanti ada program obrolan ya, ya akan terus hadirkan untuk sahabat budaya. Tapi sebelum ke obrolan nanti di pukul 8, orang kesingat selalu sahabat budaya yang ada beraktivitas di Kota Ternate untuk selalu menjaga kondisi kesehatan, selalu menjaga kondisinya di malam hari ini, apalagi besok sudah masuk akhir pekan. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup sahabat budaya, supaya pastinya ketika beraktivitas semua kondisi badan, semua persiapannya berjalan dengan lancar, aman-aman selalu sahabat budaya. Menemani sahabat budaya berwarna mendengar di pukul 19.08 waktu Indonesia Timur di malam hari ini, Fajar masih akan hadirkan pilihan lagu-lagu untuk sahabat budaya, jadi jangan kemana-mana.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat Budaya, tepat di pukul 19.37 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda, sahabat Budaya, untuk ikuti kumandang azan sholat isya untuk wilayah kota Ternate.

mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
2: Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Terkembali hadir buat abang sahabat dunia di edisi malam hari ini. Terucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bergabung sahabat dunia semua dalam program Bacarita Paguyuban di edisi malam hari ini. Spesial di edisi 25 September 2026 terang hadir di edisi malam hari ini dengan topik obrolan atau tema dengan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan atau KKS Maluku Utara di eksistensi dengan tema eksistensi KKSS dalam menjaga dan merawat persaudaraan di tanah rantau. Dalam edisi kali ini sahabat budaya, terang sudah kedatangan dua orang narasumber yang akan hadir dan juga turut mengobrol baca cerita di edisi paguyuban kali ini. Terang sapa terlebih dahulu, narasumber yang pertama Bapak Rajman Maka SKM MKes selaku Ketua BPW KKS Provinsi Maluku Utara. Selamat malam Pak Rajman.
3: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga malam hari ini sahabat budaya orang ajak untuk bergabung juga malam hari ini sebagai pengganti dari Pak Andi Amir, kami sapa terlebih dahulu Pak Ibra Hamzah selaku Wakil Sekretaris DWP KKSS Provinsi Maluku Utara. Selamat malam Pak Ibra.
4: Selamat malam, terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini.
2: Ya, baik, sahabat budaya, insya Allah topik obrolan malam hari ini sesuai dengan yang sudah kami hadirkan tadi mengenai eksistensi KKSS dalam menjaga dan merawat persaudaraan di tanah rantau. Sebelum kita mulai obrolan di paguyuban bacarita atau bacarita paguyuban malam hari ini, kita informasikan untuk sahabat budaya, untuk Anda yang ingin bergabung bisa bergabung di layan telepon 0921-3126-518 atau juga di layan telepon 0821-9526-6695. Anda juga dapat bergabung via WhatsApp di layan telepon 0853-9853-3695 951. Dan siaran torang di malam hari ini juga dapat Anda nikmati secara live di kanal RRI Digital dan juga Facebook di RRI Program 4 Ternate. Mungkin sebelum kita mulai sahabat budaya, saya ingin menyapa dulu Pak Rajman dan juga Pak Ibra, bagaimana kabarnya malam hari ini? Semuanya aman, sehat?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Iya. Malam hari ini juga Pak Rajman dan juga Pak Ibra, ini kali kedua, kurang lebih kali kedua kita bertemu.
4: Betul sekali.
2: Waktu KKS juga sama Fajar juga. Dan walaupun memang yang beda personilnya ada agak kurang saja. Kemarin sama Pak Andi juga kali ini. Pak Andi berhalangan hadir, tapi ini tidak menutup pertemuan kita kembali, kehangatan untuk mengenal kembali berbagai macam kebudayaan dari saudara-saudara semua dari Sulawesi Selatan. Mungkin saya ingin buka obrolan ini Pak Rajman dengan pertanyaan yang kalau ditanya sebenarnya agak klise kedengarannya, tapi sebenarnya ini inti yang paling penting sih Pak Rajman. Ini tentang saya sempat tanya ke Pak Rajman terakhir kali waktu kita ketemu tentang KKSS itu sebenarnya apa. Nah sekarang mungkin saya ingin ganti pertanyaannya. Kalau bagi Pak Rajman, KKSS ini sebenarnya maknanya seperti apa bagi mungkin bagi para anggota-anggota dan juga pengurusnya, ini maknanya seperti apa Pak Rajman?
3: Iya, terima kasih Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan setia RRI Ternate. Jadi KKSS itu tidak hanya mempersatukan warga Sulawesi atau warga yang berasal dari Sulawesi Selatan, tetapi juga menjadi sarana pengabdian kepada daerah tempat tinggal. Jadi kita ini menganut falsafah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu yang membedakan sebenarnya paguyuban kami dengan paguyuban yang lain. Karena KKSS itu dimanapun berada pasti ikut berpartisipasi, baik berpartisipasi dalam peningkatan ekonomi maupun berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Jadi itu memang punya visi KKSS sendiri, menekankan penguatan hubungan kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan dan harmonisasi antar anggota serta masyarakat dimanapun berada. Jadi tidak kami itu KKSS itu tidak konsen hanya mengurusi anggota saja atau warga kami saja, warga kami, tapi kita juga tetap berpartisipasi atau tetap berkolaborasi dengan masyarakat yang ada di daerah itu.
2: Iya, baik. Terima kasih Pak Rajman. Saya ingin ke Pak Ibra dulu. Iya. Maknanya seperti apa Pak Ibra? Apalagi mungkin sebagai awalnya sebagai anggota, sekarang sebagai pengurus, ini makna dari KKSS sendiri seperti apa?
4: Iya. Sebagaimana kita ketahui ya, kerukunan keluarga Sulawesi Selatan ini merupakan sebuah rumah besar bagi warga Sulawesi Selatan yang tentunya berada di perantauan, khususnya di Maluku Utara, di Kota Ternate itu sendiri. Nah, organisasi ini tentunya adalah sebuah organisasi yang menjadi wadah buat kita para warga KKSS untuk ajang silaturahmi, kemudian di mana ada keterikatan kita dari sisi emosional, saling membantu, kemudian menjaga identitas budaya kita di tanah rantau. Dan kehadiran KKSS sendiri itu membuat warga perantauan tetap merasa memiliki keluarga besar yang selalu siap mendukung dalam berbagai kondisi, dan kita selalu berbaur di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada. Karena kita satu, dan satu itu seperti disampaikan Pak Haji Rajman, bahwa di mana kita berada di situ kita menjunjung tinggi adat dan kebudayaan daerah setempat.
2: Ya, baik, terima kasih Pak Yobra. Ini saya ingin ke Pak Rajman juga. Yeah. Pak Rajman, terakhir waktu kita ketemu, kita sempat update juga Pak Rajman jumlah mungkin anggota KKS di Ternate, di Maluku Utara juga. Kalau sekarang kabarnya sudah seperti apa? Baik hubungan atau mungkin apakah sudah bertambah atau gimana?
3: Iya. Ya, memang kami selalu menjaga konsistensi atau data kami itu untuk Maluku Utara kita berkisar 100 ribuan.
2: Iya.
3: Ya, 100 ribuan, sedangkan di Kota Ternate itu sekitar 15 ribu ya. Jadi kita salah satu, sebenarnya bisa dibilang salah satu paguyuban. Ya, kalau di Indonesia lah istilahnya, kami salah satu ekspatriat lah yang di Maluku Utara ini salah satu terbesar juga. Oh, ya, karena kami ada di semua kabupaten kota. Ya, jadi saya melantik pengurus KKSS di daerah itu 9 kabupaten kota. Jadi tinggal satu yang belum saya sambangi, yaitu tinggal Taliabu saja. Jadi mulai dari paling jauh Morotai, kemudian ini Sanana dalam waktu dekat ini untuk periode kedua, karena sudah musda, dan itu kita sudah mendapatkan istilahnya keberadaan kami semua di kabupaten kota ada, dan kita berada, warga kami itu berada di simpul-simpul ekonomi dan pantai, pinggir laut, karena dominasi di 10 kabupaten kota kami itu dominasi pekerjaan, itu dominasi pedagang dan nelayan. Jadi seperti itu.
2: Iya, dari jumlahnya banyak sekali nih Pak Rajman.
4: Iya, iya,
2: ini kondisi hubungannya, mungkin komunikasinya, ini bagaimana kondisi mereka semua di jauh-jauh ini nih Pak?
3: Iya, alhamdulillah kami komunikasi sangat lancar ya, karena sekarang apalagi sekarang sudah ada grup WhatsApp masing-masing kabupaten kota, dan semua grup WhatsApp kabupaten kota itu saya ada di dalam situ, sehingga percakapan, diskusi, kemudian kita komunikasi kita itu yang sangat baik sekarang. Jadi kami di wilayah punya fasilitas ambulans, sehingga di kabupaten kota kalau ada yang meninggal atau ada yang mungkin sakit dirujuk di sini, itu komunikasinya sangat lancar Pak. Jadi ada pengiriman jenazah atau pengiriman mayat kembali ke Makassar atau mungkin kembali ke kota asalnya, itu kami bisa membantu untuk memfasilitasi prosesnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi komunikasi kami itu sangat sangat baik dan lancar ya, meskipun juga kadang membutuhkan wejangan-wejangan juga untuk teman-teman atau saudara-saudara kami di kabupaten kota, karena kadang juga ada sedikit perbedaan pendapat, tapi itu ya artinya itu hal yang biasa.
2: Umum terjadi. Ya, karena memang banyak orang berkumpul dalam satu.
3: Kami di grup umum, atau kami ada beberapa grup, ada satu grup
4: grup besar.
3: Grup besar ya, istilahnya kami grup besar itu hampir 1000-an yang di dalam situ. Kemudian saya juga bergabung di salah satu grup. Semua itu adalah karyawan di Weda Tengah, itu karyawan di IWIP itu 6000-an.
2: Itu 6000 kali
3: barisnya. Ya. Jadi kami sebenarnya potensi SDM itu sangat luar biasa dan ya eksistensi kami juga sangat baik di Maluku Utara.
2: Baik.
3: Seperti itu.
2: Baik. Kalau Pak Ibra sendiri ngeliat hubungannya para anggota-anggota KKSS saat ini seperti apa?
4: Ya, seperti disampaikan tadi bahwa memang kita di KKSS Maluku Utara itu sangat solid dan sigap. Dalam artian solid itu kita selalu saling berkoordinasi, saling memberikan informasi, dan sigap dalam artian kita langsung terjun apabila ada kendala di lapangan, misalnya saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Dan kita selalu aktif di berbagai kegiatan sosial, keagamaan, kemudian olahraga, budaya. Itu menjadi dukungan terbesar kita untuk kemajuan kita sesama warga di perantauan. Dan ketika ada keluarga yang mengalami musibah seperti yang disampaikan tadi, maka warga KKSS pengurusnya hadir memberikan bantuan dengan sigap, tanpa pamrih tentunya, dengan niat untuk tulus menolong sesama warga yang membutuhkan bantuan.
2: Baik, ini tadi juga Pak Ibra sudah sempat mention duluan soal selalu sigap dalam saling bantu. Pak Rajman sendiri melihat anggota KKSS keluarga dari Sulawesi Selatan ini yang ada di perantauan, sebenarnya apa yang membuat mereka, mungkin nilai moral apa yang membuat anggota KKSS ini selalu sigap, selalu solid, selalu kompak nih? Apakah ada nilai moral tertentu atau mungkin ada nilai budaya tertentu yang dibawa sampai ke perantauan ini?
3: Terima kasih Mas Fajar. Jadi kami keluar dari kampung kami, artinya menuju ke perantauan ini, kita punya bekal falsafah dan filosofi. Ya, filosofi, salah satu filosofi itu adalah Siri Napace. Isu Siri Napace ini mengajarkan harga diri, kemudian empati. Jadi Siri itu adalah harga diri. Jadi kami merantau bukan artinya asal pergi ya, jadi kita punya pegangan, kita harus ada harga diri, ya, harga diri, kemudian empati. Nah, empati ini kita punya rasa empati yang tinggi ya, jadi kita istilahnya jangankan saudara kita, artinya sesama warga, orang lain pun kita juga tetap peduli, punya empati. Ada yang istilahnya kena musibah atau apa, ya kita tidak pernah milih-milih bahwa itu bukan warga saya, itu warga Ternate atau warga Maluku Utara, kita tidak perlu peduli, tidak, tapi kita tetap terdorong dengan itu. Kemudian solidaritas, jadi solidaritas kita itu tinggi di Maluku Utara. Kemudian kita pegangannya juga ada, nama kita punya falsafah juga, sipakalebi itu saling menghargai. Ya, kemudian sipakainge itu saling mengingatkan. Jadi sesama kita itu kalau ada yang salah kita ingatkan. Nah, kemudian sipakatau tadi saling menghargai ya, sipakalebi saling. Kemudian sipakainge dan reba sipatokong mali siparape malilu sipakainge. Jadi kalau reba sipatokong ada yang mau jatuh, kita saling menopang. Kemudian ada yang lupa, kita saling mengingatkan. Dan ada yang istilahnya yang kesusahan, itu kita bisa sama-sama merangkul. Jadi seperti itu. Jadi kita selalu menjaga soliditas dan solidaritas. Dan toleransi kami juga selalu kami jaga, bahwa kita tetap menganggap bahwa persaudaraan itu lebih penting daripada segalanya. Jadi kita juga pasang prinsip ke luar daerah kami, apa istilahnya, merantau itu dengan ada satu lagi moto kami, bahwa pada lau tepada upe. Jadi sama-sama berangkat tapi rezeki kita itu berbeda, jadi kita saling menghargai sehingga tidak ada yang istilahnya, contohnya Pak Ibra, saya satu kampung, tapi Pak Ibra ini lebih sukses, lebih ini, kita tidak mengiri, hasilnya tidak perlu iri, karena kita memegang prinsip itu bahwa pada lau tepada upe. Kemudian ada lagi satu prinsip kami itu, reso paten mengingi nama lomo nama naletei pamase dewata. Jadi kita harus bekerja keras supaya rezeki itu, artinya Allah memberikan rezeki buat kita. Jadi tidak boleh, jadi memang kita tidak boleh bermalas-malasan di daerahnya orang. Itu prinsip, ada banyak prinsip kami yang memang membuat kami semangat dan selalu kami istilahnya tough dan kuat di daerahnya orang. Jadi artinya memang siap untuk istilahnya dengan angin topan kita sudah siap dengan itu, karena kami punya pegangan dan falsafah yang dari orang tua kita dulu.
2: Baik, baik. Terima kasih Pak Rajman. Pak Ibra, ingin menambahkan mungkin tentang alasan kenapa di KKSS semua harus solid, harus memang sigap dan simpatiknya memang harus sama-sama peka gitu.
4: Ya, karena seperti disampaikan tadi bahwa ada tiga prinsip yang dijunjung tinggi yang disampaikan tadi Pak Ketua, bahwa budaya sipakatahu atau saling memanusiakan. Jadi semua kita anggap bersaudara dan toleransi yang begitu kita jaga. Kemudian sipakalebi, yaitu saling menghargai satu sama lain, tidak boleh saling merendahkan. Itu juga menjadi junjungan tertinggi kami di perantauan. Kemudian yang terakhir yaitu ada sipakainge, itu saling mengingatkan dalam kebaikan. Tentunya kita saling mengingatkan apabila ada saudara kita yang berbuat salah atau berbuat kehilafan, maka segera kita luruskan agar tidak terjadi bentrok di tengah masyarakat dan seterusnya. Karena prinsip kita itu sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Itu juga menjadi pegangan kita. Dimana ketika kita merantau, maka kita berjuang dengan perjuangan masing-masing, tapi di perantauan kita tetap menjaga tali persaudaraan biar tetap kuat dan solid tentunya.
2: Ya, baik. Saya mungkin istilah yang agak familiar tadi, siri-siri
3: Napace.
2: Iya, karena saya pernah nonton film Pak Rajman dan juga Pak Ibra di 2020 ada film judulnya Uang Panai yang dibuat oleh teman-teman dari Sulawesi Selatan. Dan itu filmnya menurut saya sangat menarik karena bagi saya yang sebenarnya familiar dengan kultur kulinernya Makassar, apalagi yang memang dari kecil sudah sering mengenal masakan-masakan itu. Nah, melihat budaya-budaya dalam film tersebut dan sekarang berbincang-bincang dengan Pak Rajman dan juga Pak Ibra, saya jadi penasaran. Mungkin kalau misalnya kita bisa mungkin lebih membahas tentang Siri Napace itu sebenarnya seperti apa, mungkin Pak Rajman bisa menambahkan sedikit tentang falsafah Siri Napace karena sudah sering banyak orang dengar, tapi masih banyak yang belum
3: jadi,
2: tahu.
3: Jadi falsafah Siri Napace itu sebenarnya Siri itu harga diri atau malu ya. Jadi kami orang dari Sulawesi Selatan itu tidak bisa menjunjung tinggi rasa malu. Ya, jadi kami menjunjung tinggi harga. Jadi istilahnya kita ini tidak membuat asal usul kami malu dan tidak mau dipermalukan.
2: Betul.
3: Ya, dipermalukan. Nah, itu kalau Pace sebenarnya arti dasarnya itu adalah pedis. Pedis. Jadi itu dianggap bahwa siri itu dianggap memang betul-betul adalah harga mati lah. Istilahnya kalau TNI itu
2: berpegang teguh
3: ya Indonesia itu. Jadi kita memang berpegang teguh sama siri atau rasa malu.
2: Baik.
3: Falsafahnya di situ.
2: Baik, Pak Ibra, mungkin ingin menambahkan soal mungkin makna atau mungkin seperti apa Siri Napace ini dipandang oleh teman-teman kelabat dari Sulawesi Selatan, mungkin ingin ditambahkan juga Pak Ibra.
4: Iya, budaya Siri Napace seperti disampaikan tadi bahwa kita menjunjung tinggi harga diri di perantauan khususnya karena dimanapun kita berada, kita harus selalu itu tadi menjaga harkat dan martabat kita supaya tidak sampai diremehkan orang, direndahkan dan sebagainya. Tentunya budaya Siri Napace itu harus kita pegang teguh. Selain itu ada juga taruh gaul Pak Ketua, itu juga perkataan dan perbuatan kita harus sejalan. Tidak boleh laki-laki juga tidak boleh berpantang bicara dua kali misalnya. Ya, apa yang kita sudah sampaikan maka itu yang kita pegang sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang berpendirian dan konsisten dalam berbuat dan bersikap.
2: Betul, itu mungkin nilai-nilai yang sekarang banyak orang, apalagi di zaman yang sekarang orang-orang semuanya sesumbar gitu kan, suka bicara seenak-seenak perasaan, bicara saja gitu kan, ujung-ujungnya nanti minta maaf. Nah, ini mungkin sejalan dengan pertanyaan saya selanjutnya, Pak Ibra dan juga Pak Rajman. Kalau KKS sendiri ini menjaga eksistensinya mungkin dengan nilai-nilai falsafah tadi, di tengah era gempuran zaman yang sekarang seperti apa cara untuk menjaga eksistensinya KKS ini sendiri?
3: Iya, terima kasih Mas Fajar. Jadi dalam menjaga eksistensi, ya kita juga tetap harus menyesuaikan diri terhadap sama. Jadi tidak boleh juga bahwa kita harus pegang memang tetap kebudaya, adat istiadat, tetap kita harus pertahankan, tapi tetap kita juga harus mengikuti zaman. Nanti kita mengadaptasi zaman. Jadi tidak harus sama dengan yang dulu. Nah, organisasi ini kan kami dirikan itu artinya pendiri kami itu sebagai wadah kekeluargaan bagi warga Sulawesi Selatan di perantauan dan memiliki struktur yang terjangkau mulai dari pusat wilayah sampai ke cabang. Jadi struktur kami itu sangat untuk menjaga eksistensi kami itu kita struktur organisasi sampai di kecamatan. Malahan kita untuk lebih memperkuat lagi eksistensi kami itu khusus untuk perempuan. Kita ada lagi satu wadah yaitu Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Itu yang justru bisa dianggap lebih konsisten, lebih eksis. Lebih eksis karena mereka punya tiap bulan ada pengajian, ada arisan. Jadi kami KKSS itu menghimpun mereka dan yang lainnya untuk kegiatan-kegiatan yang memang lainnya bisa disesuaikan. Jadi itu salah satu ininya. Jadi kami juga ada kaderisasi supaya yang muda itu bisa memahami, karena kita juga tidak mau artinya budaya kami itu tergerus oleh zaman modern. Jadi ada istilahnya budaya-budaya kami ya tetap kami tetap pertahankan meskipun zamannya sekarang ya zaman milenial, apa istilahnya, zaman digitalisasi. Ya tetap kami juga tetap untuk ini. Jadi makanya sekarang ini banyak film-film yang produksi dari Sulawesi Selatan itu mengangkat budaya-budaya yang memang masih relevan untuk itu.
2: Ya baik, terima kasih Pak Rajman. Saya kembali ke Pak Ibra. Pertanyaan masih sama Pak Ibra. Ini untuk menjaga eksistensi di zaman yang seperti ini. Kalau anak-anak sekarang bilangnya zaman now, walaupun agak telat ya istilahnya, tapi istilah sekarang kan zamannya sudah seba digital semua. Betul. Nih Pak Rajman, ini gimana jaga eksistensinya KKSS sendiri?
4: Ya seperti yang disampaikan bahwa KKSS itu terus melakukan pembinaan dan melibatkan generasi muda dalam berbagai kegiatan organisasi tentunya. Dan seperti disampaikan tadi bahwa era digital ini sangat bersaing ya, sehingga pemanfaatan media digital juga membantu memperkuat komunikasi antar anggota kami. Pelatihan-pelatihan, kegiatan-kegiatan yang mengangkat eksistensi kami di bidang digital, era milenial, anak-anak Gen Z, itu tetap kita lakukan dan adakan demi kemajuan dan perkembangan zaman.
2: Ya baik, kalau tadi sudah sempat dibahas juga Pak Rasman juga Pak Ibra soal regenerasi anak muda. Ini tantangannya seperti apa nih Pak Rasman dan Pak Ibra? Karena kan anak muda sekarang banyak yang apa ini budaya-budaya gitu. Banyak mungkin yang agak ogah anak-anak muda sekarang.
3: Jadi betul sekali. Nah di dalam organisasi kami ini meskipun paguyuban, tapi kita betul-betul menjaga eksistensi itu dalam bentuk ya di dalam organisasi kami itu ada organisasi otonom, organisasi yang dibawahi dari KKSS itu namanya IKAMI. Ya Ikatan Pemuda dan Pelajar dari Sulawesi Selatan itu dibawahi KKSS. Jadi untuk menjaga regenerasi itu Pak Fajar tadi sampaikan, nah ini anak-anak kita ini yang masih pelajar, yang masih mahasiswa, ini yang selalu kita bina. Kemudian kita tetap bekali nilai-nilai budaya dari kami seperti bahasa. Jadi mereka juga meskipun contohnya meskipun tinggal di Ternate, selain mengenal bahasa Ternate atau bahasa Maluku Utara, kita tetap menanamkan bahasa-bahasa yang dari kami dari Sulawesi Selatan. Jadi kalau dia aslinya orang tuanya Bugis, ya dia harus tetap mengetahui bahasa Bugis itu. Kalau Makassar bahkan kita justru menginginkan bahwa anak-anak muda kita itu harus tahu bahasa Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja yang memang ada dari Sulawesi Selatan. Jadi kami selalu berkolaborasi, kami selalu libatkan mereka setiap kegiatan-kegiatan kami. Nah ini kan nanti insya Allah ini mungkin juga menyampaikan ke pemirsa bahwa dalam waktu dekat, mungkin insya Allah bulan Desember itu kita mempersiapkan salah satu kegiatan event budaya, jadi Pekan Budaya Sulawesi Selatan. Jadi nanti di situ ada parade budaya Sulawesi Selatan dari beberapa etnis, kemudian festival kuliner juga, jadi makanan yang dari Sulawesi Selatan itu kita festivalkan, kemudian ada tarian dan lain-lain sebagainya.
4: Talk show juga ya, terkait budaya.
3: Kemudian malah nanti rencananya dalam agenda itu ada kami ada isbat nikah dengan menggunakan baju adat dari Sulawesi Selatan. Jadi isbat nikah ini bukan nikah masal ya. Jadi isbat nikah ini mungkin ada warga kami dari Sulawesi Selatan yang tinggal di Maluku Utara di Kota Ternate yang mungkin administrasi perkawinannya tidak sempat tercatat atau maksudnya tidak sempat tercatat secara secara negara, itu nanti yang akan diisbatkan. Ya, jadi dalam satu agenda nanti di Pekan Budaya itu ada salah satu agendanya adalah isbat nikah dengan menggunakan baju adat Sulawesi Selatan.
2: Baik, gitu. Baik. Nah, ke Pak Ibra sekarang. Ini ngadepin anak-anak muda Gen Z, Gen Alpha ini gimana nih Pak Ibra?
4: Iya, kita harus pintar-pintar menyesuaikan diri. Betul. Ya, karena anak-anak muda ini jangan sampai mereka tergerus dengan budaya asing, budaya luar yang akhirnya mencerabut mereka dari akar budaya asli mereka sendiri, khususnya di Sulawesi Selatan. Nah, sehingga empat etnis yang ada di Sulawesi Selatan itu Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, ini terus kita angkat dan kita gaungkan selama kita melakukan berbagai aktivitas di tengah-tengah masyarakat, agar mereka selalu mengingat dan selalu percaya diri dengan budaya yang mereka punya di tanah rantau tentunya.
2: Iya, baik. Ini sebelum saya lanjut ke pertanyaan-pertanyaan Pak Ibrat juga Pak Rajman, saya izin bacakan dulu ada pertanyaan masuk dari pesan WhatsApp. Baik, sebentar. Baik, Assalamualaikum, selamat malam Bung Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk keluarga KKSS yang bergabung di Perempat malam hari ini. Saya punya pertanyaan, Fajar, izin bertanya dari Kayu Merah. Izin bertanya untuk keluarga-keluarga dari Sulawesi Selatan semua. Perkenalkan, nama saya Marwan. Saya mahasiswa di Kota Ternate dan saat ini sudah hampir selesai. Saya ingin tanya untuk keluarga dari Sulawesi Selatan, sebenarnya bahasa Bugis dan Makassar itu berbeda atau tidak? Karena saya pernah nonton di salah satu podcast di YouTube, ada stand up comedian yang coba jelasin kalau ternyata bahasa Makassar dan Bugis itu ada perbedaan. Itu sebenarnya seperti apa perbedaannya? Semoga ditanyakan. Baik, terima kasih Bung Marwan yang sudah bergabung. Mungkin Pak Rachman mungkin bisa menjawab.
3: Terima kasih Adek Marwan ya, karena saya panggil Ade, bisa juga saya panggil anak ya, karena masih mahasiswa. Ya, jadi nanti Mas Fajar bisa kirim nomornya ke saya, dapat bonus pulsa 50.000 ya dari saya. Ya, jadi Ade Marwan, jadi ada empat bahasa yang sangat menonjol, yang paling menonjol di Sulawesi Selatan itu Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar itu memiliki perbedaan yang sangat menyolok ya. Bugis dengan Makassar itu bahasanya sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Jadi kalau di wilayah di bagian Sulawesi Selatan itu di bagian selatan itu Maros, Makassar, tapi Makassar ini sudah terjadi pencampuran, artinya di kota Makassar itu namanya kota besar ya, jadi semua suku ada situ. Nah, kemudian Goa, Takalar, Jeneponto, kemudian Bantaeng, Bulukumba itu didominasi bahasanya bahasa Makassar. Ya, karena memang istilahnya dulu masuk dalam kerajaan Goa ya, Goa. Nah, kemudian masuk pas bagian timur dan tengah itu Sinjai, Bone, Sopeng, Wajo, kemudian lari ke sana di bagian tengah. Nah, itu semua Bugis. Jadi yang paling banyak di Sulawesi Selatan itu adalah suku Bugis, ya, kabupaten kotanya. Kemudian Toraja sendiri dan Mandar juga sendiri. Jadi itu sedang itu bahasanya sangat berbeda. Jadi memang kalau kayak Bugis ada dialek yang berbeda di setiap kebaya, tapi masih bisa dipahami. Contohnya kalau saya orang Bugis asli, pas orang bicara atau bahasa Makassar itu tidak bisa saya pahami kalau tidak dipelajari ya. Tapi saat kali ini alhamdulillah untuk bahasa empat bahasa yang ada di Sulawesi Selatan alhamdulillah masih bisa. Artinya saya tidak bisa dijual juga kalau orang bahasa Tola aja saya bisa paham mungkin, tapi tidak bisa sama dengan Makassar juga saya. Karena perbedaannya begini, kalau Makassar, kalau bahasa Indonesia tidak ada, ini tidak ada ini realnya, tidak ada bahasa Indonesianya. Kalau di Makassar itu Tena. Tapi kalau di Bugis De Gaga. Nah itu jadi jauh sekali ya.
2: Beda sekali.
3: Nah itu saja perbedaannya. banyak sekali. Jadi, tapi itu sangat istilahnya beda. Jadi bukan istilahnya cuma beda
2: sedikit
3: atau apa. Tidak. Jadi memang betul-betul sangat berbeda.
2: Perbedaannya cukup signifikan.
3: Signifikan.
2: Mungkin banyak juga kayak saya juga taunya kurang tahu gitu apa perbedaannya antara Bugis, Makassar gitu kan. Jadi ya mungkin pertanyaan dari Marwan tadi cukup membantu ya. Ini saya kenal juga karena satu alma mater sama saya. Jadi selamat ya dapat pulsa 50.000.
3: Nanti Mas Fajar kirim ke saya ini.
2: Siap ya. Para cuman baik. Baik. Pertanyaannya masih sama Pak, mungkin ingin menambahkan perbedaan.
4: Jadi perbedaan bahasa tadi seperti disampaikan cukup mencolok ya. Artinya dari ucapan Tena saja tidak ada. Makassar itu Tena, Bugis De Gaga, itu kan sudah beda.
2: Betul.
4: Apalagi bahasa lain belum Toraja, belum Mandar, belum dialek mereka, logat dan cara penyampaiannya itu kan setiap kabupaten kota beda-beda tentunya. Tapi satu hal yang menjadi penting bahwa perbedaan itu tidak menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi berpisah, terpisah. Tapi bagaimana akar budaya itu menjadi pemersatu. Jadi kembali ke inti kebersamaan kita adalah bagaimana bersatu dalam kekompakan, solidaritas dan memajukan budaya kita di perantauan tentunya.
2: Baik. Sembari menanti juga untuk pertanyaan lainnya, ini juga jadi rasa penasaran saya terakhir. Sempat disinggung juga sama Pak Rasman dan juga Pak Andi waktu terakhir kita ngobrol-ngobrol, ini soal kontribusi sedikit tentang kontribusi. Walaupun memang karena waktu itu pertanyaan sudah di penghujung dari waktu, jadi tidak keburu mungkin. Saya ingin ke Pak Rasman. Pak Rasman mungkin ketika tadi dengan quote dengan banyaknya anggota KKSS, sebenarnya kontribusinya secara langsung untuk mungkin wilayah Maluku Utara secara umum seperti apa nih Pak Rajman?
3: Terima kasih Mas Fajar. Jadi kontribusi kami ya istilahnya tadi saya sampaikan bahwa kontribusi kami itu di perekonomian. Betul. Ya kita juga perekonomian karena bisa dibilang di semua kabupaten kota itu di denyutna di perekonomian yaitu pasar itu warga kami ada di situ.
2: Betul.
3: Ya, jadi nanti kalau ada yang berkunjung di Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, itu yang menguasai hampir 100% itu di pasar Sanana itu di kota Sanana yang menjual sembako. Itu orang dari Sulawesi Selatan semua. Ya, kalau mungkin di sini ada yang jalan-jalan atau belanja di Pasar Bastiong, itu 90% warga kami. Nah, itu dalam segi ekonomi. Dan kami juga kontribusi kami di nelayan. Ya, artinya perekonomian kampung nelayan atau perekonomian pantai, nah itu kami juga banyak juga di warga kami yang profesi nelayan. Nah, untuk di Maluku Utara dan di Kota Ternate, ya kami juga banyak di ASN. Ya, jadi seperti itu. Jadi kami sebenarnya bisa dibilang kami anggota kami itu menguasai di hampir semua struktur kemasyarakatan yang ada di Maluku Utara. Ya, jadi di pertanian juga kami ada. Kemudian intinya kami berada di hampir semua denyut nadi yang pergerakan masyarakat yang ada di Maluku Utara. Kemudian itu yang tadi yang sempat awal saya sampaikan bahwa kami punya prinsip di mana bumi dipijak, di situ kami di situ langit dijunjung. Yeah. Jadi kami tidak, kami warga dari Sulawesi Selatan itu tidak pernah kita, istilahnya kita mencari rezeki atau mungkin mengumpulkan uang di tanah rantau baru kita bawa pulang di kampung halaman. Itu prinsip kami tidak seperti itu. Jadi kami mencari rezeki di perantauan. Itu kami juga membangun di situ. Kami rumah, istilahnya kami bisa mungkin dilihat, ya artinya kita juga membangun di Kota Nate, kita bikin rumah, kemudian kita bikin toko. Betul. Ya, jadi kita tidak ada tinggal yang istilahnya menyengsarakan diri, tapi uang banyak lah istilahnya begitu. Dan memang tetap kami berkontribusi di kampung halaman kami. Ada istilah kami dalam bahasa Bugis itu Joka Madeceng, Lisu Mapadeceng. Jadi artinya berangkat dengan niat baik dan pulang juga untuk memperbaiki. Jadi seperti itu istilahnya istilah baru kami juga yang memang sempat apa saat ini lagi didengung, bahwa berangkat dengan kebaikan kita pulang juga dengan kebaikan. Jadi seperti itu.
2: Baik, berarti datanya baik-baik, pulangnya bawa kebaikan juga.
3: Kebaikan juga. Betul. Jadi tetap istilahnya kami merantau tidak melupakan kampung halaman. Betul. Tapi kita juga tidak menjadikan tempat tujuan kita adalah objek. Betul. Ya, jadi kita tetap tinggal ya. Dan jadi saya juga selalu menyampaikan ke saudara-saudara kami atau warga kami bahwa dimanapun kita berada, kita tidak boleh berprinsip bahwa kita pendatang. Kita adalah warga. Betul. Kita ada, saya ini adalah warga Kota Ternate. Karena KTP saya sudah KTP Ternate. Jadi meskipun asal saya dari Sulawesi Selatan, saya dari Bugis, tapi saya menganggap bahwa saya ini bukan pendatang, tapi saya adalah warga Kota Ternate. Jadi seperti itu yang selalu saya tanamkan, supaya jangan ada perbedaan. Betul. Ya, kami juga mengharapkan dari pemerintah daerah juga tidak membeda-bedakan kami. Betul. Karena kami adalah warga dan kami berkontribusi. Betul. Sama seperti warga lainnya. Betul. Jadi seperti itu yang kami selalu sosialisasikan.
2: Baik, Bang Rajman. Nah, ini kita ke kembali ke pertanyaan yang sama, masih masih pertanyaan yang sama, Pak Ibra. Silakan untuk mungkin jawabannya, kontribusinya seperti apa?
4: Iya. Kalau kita berbicara terkait dengan kontribusi, maka kegiatan-kegiatan sosial kita, kegiatan kemasyarakatan kita, bantuan kemanusiaan dan berbagai hal di bidang keagamaan, olahraga, berbagai aspek kehidupan di Maluku Utara, Kota Ternate itu selalu kita berkontribusi. Dan kontribusi positif kita ini tentunya itu untuk mendukung berbagai program pembangunan di daerah. Kenapa kita harus berbaur dengan masyarakat di tengah-tengah keberadaan kita? Agar kita menjadi bagian yang tentunya ada rasa memiliki. Ketika kita menjadi bagian dari warga masyarakat Maluku Utara, maka rasa memiliki kita itu tinggi. Rasa persaudaraan kita, toleransi dan nilai-nilai yang baik perlu kita jaga dan tanamkan, itu selalu kita gaungkan dan selalu kita kampanyekan kepada warga agar terus menjaga diri di tengah-tengah keberadaan kita di perantauan, agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan. Seperti itu.
2: Oke, baik. Ini saya masih punya satu pertanyaan. Tadi masih soal KKSS, tapi saya bacakan dulu ada WhatsApp yang kembali bergabung untuk Pak Rajman dan juga Pak Ibra juga. Assalamualaikum, selamat malam Bung Fajar. Ingin bertanya izin atas nama ayah di atas nama ayah di Toloko. Malam hari ini mau bertanya di keluarga saudara semua dari Sulawesi Selatan. Saya ingin tanya malam hari ini Kak Fajar, soal makanan khas. Yang saya tahu kalau dari Makassar itu biasanya yang sudah terkenal itu Coto Makassar. Nah, yang saya tanyakan, kalau Coto Makassar ini sendiri, apakah dia punya sub menu atau mungkin di beberapa kabupaten yang berbeda di Sulawesi Selatan namanya beda juga atau seperti apa? Karena saya penasaran. Kalau di Ternate banyak menu, misalnya gohu, ada gohu dufa-dufa, ada gohu dari belakang gunung. Itu sama-sama gohu tapi rasanya berbeda dan ada ciri khas beda. Kalau makanan sendiri kayak Coto Makassar, apakah beda-beda juga di kabupaten? Semoga dibacakan.
3: Iya, terima kasih. Ayah ya, ayah atau ayah?
2: Ayah.
3: Oh ayah, ini artinya perempuan ya. Ya, adik ayah di Toloko. Terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi ini juga bisa memperkaya hasanah kita atau pengetahuan kita terkait dengan kuliner dari Sulawesi Selatan. Jadi coto ya, coto Makassar itu memang terkenalnya atau menunya memang satu nama. Betul. Ya, coto Makassar. Jadi meskipun kalau di sini ya biasanya terkenalnya coto Makassar, tapi memang ada yang dari Pangkep, ada yang dari Bantimurung, tapi itu khasnya coto Makassar dan isinya semua sama.
2: Okay.
3: Ya ada, tapi ada pilihan. Jadi ada yang biasa dipelesetkan, biasa pesan halija. Hati, lidah, jantung. Jadi bisa campur. Ya, jadi bisa campur-campur. Jadi coto ini memang biasanya sebenarnya itu dari masih zaman kerajaan dulu. Itu sebenarnya coto ini khusus untuk makanan para bangsawan tuh. Kan ini memang enak. Jadi memang dibuat pertama itu di kerajaan Goa. Jadi makanya langsung terkait dengan coto Makassar karena dari istilahnya dari kerajaan Makassar dulu kerajaan Jawa. Tapi ya kalau asal-asalnya ya memang istilahnya ada juga asalnya Bantimurung, Pangkep, coto ini, tapi terkenalnya coto Makassar dan isinya itu sama. Ya sama mungkin dengan gohu dupa-dupa dengan gohu tapi ya memang lebih enak dengan lebih enak, paling enak sebenarnya gohu dupa-dupa. Tapi kalau coto istilahnya kalau sudah namanya coto Makassar, kalau memang istilahnya mengikuti standar resep dan istilahnya isi yang sama, itu rasanya semua sama karena semua pakai kacang, semua pakai yang istilahnya perasan bukan air beras dan ada ininya. Jadi memang seperti itu kuah cotonya. Dan kalau yang tidak ada di sini dan memang yang khusus di Makassar, di sini belum ada, itu adalah coto kuda. Jadi kuda yang dibikin kuda. Coto kuda itu adanya di daerah-daerah yang khas yang memang memiliki kuda yang banyak seperti Jeneponto, Takalar itu, tapi itu juga enak ya. Jadi selain coto juga kami banyak ya yang istilahnya kuliner kami itu sangat banyak dan semuanya enak. Kayak
4: ada juga sop saudara.
3: Sop saudara itu terkenalnya Pangkep. Sop saudara Pangkep.
4: Ada
3: jadi
4: sop kondro.
3: Sop kondro juga. Kondro itu yang dari daging yang
2: tulang.
3: Menempel di tulang.
2: Waduh, ini enak-enak. Ini dengar dari penjelasan Parasman kita jadi lapar nih.
3: Jadi kalau mau menikmati kuliner khas dari Sulawesi Selatan atau Makassar yang di Kota Nate itu ya ada di belakang mall.
2: Banyak ya, banyak.
3: Di belakang mall
2: ada. Tinggal dipilih. Pertanyaan masih sama nih Pak Ibra. Ini mungkin menambahkan dari yang tadi sudah Pak Rasman sebutkan juga tentang baik perbedaannya, apakah ada. Terus kalau mungkin bisa saya tambahkan, ada tidak sih mungkin rekomendasi menu makanan dari Sulawesi Selatan yang mungkin banyak orang belum tahu tapi ada di Ternate Pak Rasman. Pak Ibra.
4: Kalau berbicara kuliner ya. Itu setiap tangan beda menu,
2: beda rasa, beda racikan, beda rahasia
4: yang mereka simpan dari leluhur mereka. Pada intinya sama semua, baik dari rasa maupun aroma dan sebagainya, itu punya resep umum yang sama dengan resep pada kebanyakan. Itu baru makanan loh, belum penganan-penganan ringannya, kue-kuenya itu juga sangat beragam di Sulawesi Selatan, di baik Makassar, Bugis, semua itu punya ciri khas kue yang juga sangat menarik dan tentunya bisa membuat kita tergoda untuk
2: mencicipinya.
4: Kalau yang
3: Saya tambahkan mungkin ada satu yang kuliner yang memang khas dan ada kemiripan sebenarnya dengan khas di Maluku Utara atau di Ternate itu kami ada namanya kapurung, Pak. Iya, kapurung itu yang saya pernah cobakan di kantor saya, kebetulan di situ juga mayoritas orang sini. Ternyata mereka baru pertama kali coba dan enak, ya pastinya enak dan itu insya Allah kalau dalam waktu dekat kita juga akan launching dan yang membuat juga asli karena kalau kapurung ini ada aslinya sama dengan tadi coto iya, Makassar, sop saudara Pangkep. Nah ini kalau kapurung itu khasnya dari Palopo. Nah ini yang asli yang betul-betul orang Palopo itu nanti yang kami biasanya pesan-pesan kalau ada acara tapi belum di apa istilahnya diwarungkan atau di apa jadi nanti kalau ada acara-acara baru ini tapi nanti dalam waktu dekat insya Allah kami akan mempromosikannya salah satu menu khas dari istilahnya dari Sulawesi Selatan.
4: Cuma, dan itu pasti diterima. Pak Keto belum sampaikan menurut Mas Fajar, apa itu kapurung yang mirip dengan makanan khas?
2: Nah iya itu dia yang saya mau tanya dari tadi. Sudah menahan-nahan mau bertanya, apa nih yang mirip nih?
3: Jadi yang miripnya ini Mas Fajar adalah sagunya.
2: Sagu. Ya,
3: bahan dasarnya itu adalah sagu. Okay. Cuma bedanya kalau popeda itu sagu dipisah dengan kuah ikan, dengan sayurnya.
2: Betul.
3: Tapi kalau kapurung ini itu sagunya dibikin bulat-bulat, kemudian dicampur dengan sayur, dicampur dengan kuah ikan.
4: Sudah
3: jadi sudah
2: langsung dicampur.
3: Sudah, tidak dicampur. Jadi tidak perlu dicampur. Nah, itu memang kalau pernah coba itu ya artinya bahan dasarnya itu sama dengan pepeda tapi rasanya yang
4: Karena
2: khas sendiri ya
4: karena berdiri. Sudah sehat banyak sayur-sayur di dalamnya.
2: Oh ada sayur-sayurnya juga ya. Oke. Mungkin itu jadi satu juga sangat membedakan kalau mungkin pepeda lebih dominan ikan-ikannya gitu kan.
3: Kita dengan sayur
2: itu dia kapurung ya namanya.
3: Kapurung.
2: Saya pernah dengar karena ada teman saya juga teman saya itu dari Makassar. Nah kebetulan saya kalau mau nanya tempat coto atau mungkin saudara yang enak saya selalu konfirmasinya ke dia karena lidahnya mungkin lebih terbiasa kan jadi minta, enak di mana gitu
4: rekomendasi,
2: kan. Minta rekomendasi. Jadi kadang kalau dibilang ini ada yang baru buka, coba deh rasanya enak gitu. Saya selalu verifikasinya ke teman yang aslinya dari Makassar gitu.
4: Berarti nanti Mas Fajar minta apa temannya akan minta rekomendasi ke Mas Fajar untuk kapurung nantinya.
3: Oke. Siap.
2: Nah, ini karena waktu kita hanya tersisa 10 menit lagi mungkin sebelum saya ke pertanyaan penutup kita, kalau bisa dilihat dari kondisinya KKSS sekarang Pak Rashman dan juga Pak Ibra, melihat harapannya untuk regenerasi nanti karena memang sekarang banyak teman-teman saya seangkatan saya banyak nih yang teman-teman aslinya asal dari baik itu dari Bugis ada juga dari Makassar ini banyak. Harapannya buat anak-anak muda ini seperti apa yang ada di khususnya yang ada di Kota Ternate? Mungkin Pak Rashman dulu silakan.
3: Jadi harapan kami sebenarnya kepada generasi muda kami itu supaya mereka itu bisa menjadi agen perubahan. Bisa menjadi agen perubahan, mereka perlu menguasai teknologi. Supaya dengan menguasai teknologi ini mereka bisa mencari informasi, kemudian mengadaptasi dan bisa mengembangkan juga. Kemudian mereka harus memiliki wawasan kebangsaan serta tetap memegang teguh nilai budaya dan kearifan lokal. Jadi kami tetap mengharapkan anak muda kami itu memegang teguh budaya, artinya budaya yang asalnya, nenek moyangnya atau keluarganya, asal keluarga. Nah banyak yang generasi kami itu sudah tidak lahir di Sulawesi Selatan lagi, tapi lahir di sini orang tuanya yang merantau ke sini. Kemudian kita berharap dengan juga harus memahami kearifan lokal. Jadi kita berharap generasi muda kami ini memahami budaya asal dan kearifan lokal yang ada di tempatnya sekarang.
2: Baik. Terima kasih Pak Rashman, Pak Ibrahim yang ingin menambahkan.
4: Ya, tentunya kami juga berharap bahwa generasi muda kita ini selalu aktif dalam organisasi, organisasi apapun selama itu positif dan bisa mengembangkan diri mereka. Dan juga tentu menjaga warisan budaya leluhur serta nilai-nilai persaudaraan yang telah diwariskan para pendahulu kita tentunya. Menjaga semua nilai-nilai itu agar tetap lestari dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan baik lokal maupun yang ada di negeri sendiri tentunya.
2: Baik, baik. Terima kasih Pak Ibra. Sebelum kita tutup, Pak Rasman dan Pak Ibra, kalau tadi sudah ada harapan untuk para generasi muda, anak-anak muda yang nanti akan melanjutkan tongkat estafet. Nah, sekarang mungkin pesan-pesan atau harapan untuk keluarga besar KKSS yang ada di Maluku Utara. Mungkin saya mulai dari Pak Ibra dulu, nanti baru ke Pak Rasman. Pak Ibra, silakan.
4: Betul. Jadi harapan kita atau pesan kita kepada seluruh warga KKSS di perantauan khususnya di Maluku Utara bahwa marilah terus

0: Warga Sulawesi Selatan untuk terus menghidupkan semangat Rebah Sipatokong, Mali Sipalape, Sipakainge, Sipakatau, Sipakalebi. Persaudaraan yang kuat akan melahirkan kebersamaan yang kokoh, dan kebersamaan yang kokoh akan membawa manfaat bagi masyarakat serta daerah yang kita cintai. Kami punya moto KKSS kuat karena kita bersatu.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Rashman, terima kasih Pak Ibra untuk topik paguyuban bercerita malam hari ini. Ini bukan hanya menjadi pengenalan kita terhadap keluarga-keluarga dari Sulawesi Selatan, tapi ini juga membuat kedekatan lagi akan pendengar kita di Maluku Utara, karena kita sebenarnya familiar dengan budaya-budaya Sulawesi Selatan, apalagi kuliner-kuliner yang sudah sangat lama kita jumpai. Saya dari kecil makan coto Makassar sop saudara, karena memang bapak saya sangat suka makan itu. Dan memang ini menjadi pengenalan dan juga keakraban yang lebih, sesuai dengan tadi Pak Rashman juga sudah bilang, datang dengan kebaikan dan pergi juga memberikan kebaikan, membawa kebaikan ke tempatnya juga. Dan ini jadi penutup, sahabat budaya, tolong ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung, pendengar yang juga sudah menonton dari siaran Facebook Torang malam hari ini di RRI Program 4 RRI Ternate, ada juga nonton dari RRI Digital yang sudah salam-salam, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Tolong ucapkan terima kasih juga untuk para penelpon yang sudah bergabung, dan terkhususnya tolong ucapkan terima kasih untuk Pak Ibra Hamzah, Wakil Sekretaris DOP KKSS Maluku Utara. Terima kasih juga untuk Pak Rashman Amaka SKM MKES, Ketua BPW KKSS Provinsi Maluku Utara. Terima kasih Pak Rashman, terima kasih
0: sama-sama
1: Pak Ibra. Semoga kita bertemu lagi, bisa berbagi lebih banyak,
0: lebih banyak explore
1: kebudayaan dari Sulawesi Selatan lagi. Dan untuk sahabat budaya, Pak Guyuban Bacerita hadir selalu menemani ruang dengar sahabat budaya setiap Jumat. Tentunya ada teman-teman basudara dari Paguyuban, keluarga-keluarga lainnya yang akan selalu mengenalkan tentang seberapa menariknya Indonesia. Dan malam hari ini Torang mendengar, mengenal lebih dalam tentang budaya dan keluarga Torang dari Sulawesi Selatan. Semoga ini menambah hazana ensiklopedia budayanya kita, dan tentunya bisa membuat Torang semakin dekat dengan keluarga-keluarga Torang yang ada di Sulawesi Selatan. Akhir kata dari saya, Fajar, malam hari ini terima kasih sudah mendengar Torang, dan tentunya tetap mendengar Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kiara. Pamit, terima kasih sahabat budaya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam sahabat Dunia, dimanapun Anda berada menemani ruang mendengar sahabat Dunia semua di edisi malam hari ini. Termasuk dengan pilihan lagu-lagu lainnya untuk sahabat Dunia semua. Tentunya di pukul 21.20 menit waktu Indonesia Timur, masih di perempatan dari Ternate. Nikmati dulu lagu-lagu pilihan yang sudah tersiapkan spesial untuk sahabat Dunia di malam hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Selamat malam sahabat Durian, tepatnya pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Terkembali hadirkan untuk ragam informasi, ragam lagu-lagu menarik di edisi malam hari ini. Sahabat Durian, torang kembali hadir dalam program Sagu Santai Deng Lagu. Torang ajak sahabat Durian mau bergabung. Boleh bergabung di line telepon torang di 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0921-9526-6695 sahabat budaya. Baik, yang bergabung torang siap terima sahabat Durian di edisi pada malam hari ini. Dan langsung saja torang terima dulu penelpon yang bergabung di malam hari ini. Selamat malam Sagu Santai Dengan Lagu, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Sagu Santai Dengan Lagu.
0: Ya, selamat malam Bu Abdurrahim, kabarnya bagaimana di Kutai sana?
1: Kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa malam hari ini Bu Abdurrahim?
1: Lagu Bugis.
0: Boleh, judulnya apa Bu Abdurrahim?
1: Makan Rekua.
0: Makan Rekua.
1: Sempar aja, sepsiwi nama Lara.
0: Boleh pelan-pelan Bang Abdurrahim?
1: Makan Rekua.
0: Makan Rekua.
1: Sempar aja.
0: Rekua, sempar aja.
1: Ya.
0: Penyanyinya dari siapa?
1: Ape dan Arti.
0: Dari siapa? Mohon maaf sekali lagi Bang Abdurrahim.
1: Ape.
0: Ape
1: dan Arti.
0: Ape dan Arti. Baik, salam-salam silakan Bang Abdurrahim.
1: Makan Rekua, sempar aja, sepsiwi nama Lara.
0: Oke.
1: Sudah ada lagunya kan?
0: Oke, ada lagunya.
1: Iya.
0: Baik, kabar silakan. Salam-salam
1: teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate. Antara lain ya ada Koai di Puncak Jaya-Jaya Tidore. Kemudian Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Kaki Gale. Ada Ustaz Saida. Berikutnya ada Pak Widi di Tokyo, Jepang. Berikutnya ada Pak Junedi di Ambon. Ada Pak Nasrun di Farigi Moton, Sulawesi Tengah. Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Mbak Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Berikutnya semua teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Fajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim sudah bergabung di malam hari ini. Baik, terang masih menanti saudara yang ingin bergabung, boleh langsung saja bergabung ya, request lagu malam hari ini. Torang siap terima sampai mendekati pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Sembari tunggu sahabat budaya pilihan lagu-lagu juga, torang masih akan hadirkan pilihan lagu lainnya untuk sahabat budaya tentunya di edisi pada kali ini. Menemani ruang dengar sahabat budaya, berikut torang putar dulu lagu requestan dari Bung Abdurrahim di malam hari ini.

0: Okey, bang.
1: Siapa?
0: Saya tak tahu.
1: Oi, aga mana lo, Maiko?
0: Ni apa lima kunreiro?
1: Aga tahu suruh sama mobil mana misang ni?
0: Siapa dia, bang?
1: Oh, pembantu di rumah. Listen,
0: Caka.
1: Listen,
0: Caka.
1: Maku kue, utang lah no, sangat dikawan batu saloe.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Nah, Naga Cinta dari Awaks hadir di Ruang Dengar Sahabat Dunia di edisi pada malam hari ini. Masih dalam program Sagu Santai dengan Lagu. Terima kasih terima Sahabat Dunia untuk pilihan atau juga requestan-requestan lagunya malam hari ini. Yang mau bergabung bisa di line telepon 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0821-9526-695. Yang mau WhatsApp, mau chat-chatan bisa lewat WA atau orang di 0853-9853-3951 Sahabat Budaya. Baik, untuk Sahabat Dunia juga yang mau bergabung malam hari ini ya, tolong siap nantikan untuk pilihan lagu-lagunya. Tidak lupa juga tolong kesingat Sahabat Dunia yang ada beraktivitas di malam hari ini untuk selalu jaga kondisi tubuh, jaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Karena walaupun besok suhu masuk akhir pekan, tetap harus jaga kondisi biar badan tuh sehat selalu Sahabat Budaya. Betul bangun nih orang mendengar. Baik, tolong terima dulu penelpon selanjutnya. Selamat malam Sagu, santai dengan lagu, dengan siapa dan di mana?
1: Selamat malam, assalamualaikum, Sagu.
0: Waalaikumsalam, Abang Atus. Bagaimana kabarnya, Bang Atus?
1: Sehat aja nih, Bu Fajar ya?
0: Iya, betul sekali ya, Bang Atus.
1: Iya.
0: Iya, malam hari ini mau gabung request lagu apa nih, Abang Atus?
1: Lagu Manado, Dang.
0: Lagu Manado, yang mana nih?
1: Yang Ampas Kelapa.
0: Ampas Kelapa, siap-siap. Salam-salam dulu.
1: Salam bersama buat Jumpa aja ya, selalu
0: opanya cuma sudah ada beberapa yang masuk tadi, Abang Atus. Pak Junaidi belum? Belum.
1: Koai
0: juga belum
1: ya. Wah, salam buat rekan-rekan yang ada di di Suku Buntahin, Mama Indah, Pak Yasin, Mama Ulfa, Tidore, Koai, Bung Buci, Bung Leo di kiri, Ipin, Bundin, di kata dia Bu Andi Jambi, Andi Batan, di Bacan, terus di Manado, Bunda El, Fika, Ibu Farida, Bunda Natalia, ada Sari di Kalimantan, keponakan juga di Kalimantan Tengah semua. Terus buat rekan Abang Atus ada Bung Esa, Bung Joni. Ya, lagi siap-siap buat Bung Fajar sudah.
0: Baik, oke, siap.
1: Syukur.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Atus sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih nanti Sahabat Budaya. Untuk yang mau bergabung boleh ya gabung malam hari ini. Terus sekaligus kasih informasi juga Sahabat Dunia, malam hari ini tim nasional Indonesia sedang bertanding menghadapi tim nasional Singapura dalam ajang FIFA ASEAN Cup. Jadi untuk Sahabat Dunia mungkin yang belum update informasi, langsung nonton sudah karena sementara masih babak pertama. Baik, tolong terima penelpon selanjutnya di malam hari ini. Selamat malam Sagu, dengan siapa dan di mana?
2: Ya, halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ini dengan siapa nih? Kak Purnama kah? Atau Kak Sari?
2: Iya, dari Purnama.
0: Iya, Purnama bagaimana kabarnya kak?
2: Kabar malam dulu
0: ya. Malam hari ini mau request lagu apa nih Kak Purnama?
2: Purnama mau dengar lagunya Lili.
0: Lagu apa Kak Purnama?
2: Salili.
0: Oh, Salili. Salili. Baik, siap-siap. Iya. Salam-salam silakan ya Purnama.
2: Salam-salamnya ada Mama Indra, ada Bung Jin, Kuai Pujia, ada Abang Andi di belakang sana, si monitor, sama Gabi sama Misilia, ada Bunda El, Bunda Natalia, Ibu Farida, Kak Widu, Kak Benidio, semuanya ada bintang kepada Kak Fajar.
3: Halo, Bung Fajar.
0: Halo.
3: Halo Bu Fajar. Halo, assalamualaikum Bu Fajar.
0: Oh, waalaikumsalam. Bung Andi ya?
3: Iya.
0: Iya Bung Andi.
3: Oh, Bung Fajar hobi bola kaki juga ya?
0: Kenapa?
3: Hobi nonton bola kaki.
0: Lumayan Bung Andi.
3: Yeah.
0: Iya. Iya betul.
3: Oh, hobi bola kaki juga nggak?
0: Kalau hobi saya basket Bung Andi, bukan bola kaki.
3: Wah, wow, mantap. Basket tuh jangan
0: iya, main nih. Iya Bung Andi.
3: Basket itu harus kuat kuda-kudanya, harus kuat.
0: Betul.
3: Saya pemain bola Bung Fajar. Latihannya serta dulu di basket.
0: Oh baik.
3: Iya, saya tanya pelatihnya kenapa kita mesti perdalam basketnya. Dia bilang main basket itu untuk belajar menjaga musuh katanya.
0: Betul.
3: Iya, karena iya. Basket kan betul-betul musuh yang dicoba. Lawan kita ya, latihan dasar kami dulu basket.
0: Baik, baik Bung Andi. Salam-salam Bung Andi, mau sekalian.
3: Saya ikut lagunya Purnamanya.
0: Baik, untuk, siap.
3: Untuk meramaikan.
0: Baik.
3: Salam semuanya aja. Biar Purnama yang nganu yang lanjut Bung Fadra.
0: Baik, siap-siap. Ya,
2: semuanya aja, ada Pak Junedi, Nena Fika ya. Semuanya aja kan kita kecuali. Saya Tuan Fajar, semoga saya selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih juga untuk Kak Purnama, terima kasih juga untuk Bung Andi sudah bergabung malam hari ini. Kebetulan memang karena bolanya sedang mulai, jadi saya informasinya bola, Bung Andi. Kalau ditanya hobi, saya hobinya basket. Jadi agak-agak beda, tapi tidak apa-apa. Yang penting kalau timnas main, tolong nonton. Baik, sahabat budaya, tolong putar dulu dua lagu pilihan di malam hari ini yang sudah direquest oleh sahabat budaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan sahabat Udaya dimanapun Anda berada masih menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Untuk requestan lagu terakhir sahabat Udaya di edisi kali ini, tolong sudah pilih satu lagu yang siap terang untuk putar sahabat Udaya. Dan lagu ini merupakan salah satu lagu requestan dari pendengar. Ada Kak Dika di Taliabu yang request malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam sagu. Satu lagu dari Dika di Taliabu, request lagu dari Thomas Arya, judulnya Sabar Dalam Mengalah. Buat salam buat Bang Andi Cakrawinata, Bang Bunda Ustazah, Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi, Cigu Ria, Jakarta Selatan, Mama Eba, Ko Ama, Ko Ai, Bang Abdurrahim, Pak Abdul di Tidore, dan semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat walafiat buat kakak-kakak yang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam sagu. Terima kasih Kak Dika malam hari ini sudah bergabung ya. Lagu requestannya tadi dari Thomas Arya dengan judul lagu Sabar Dalam Mengarah. Dan tentunya sahabat Udaya, terucapkan terima kasih di malam hari ini sudah bergabung ya. Dan request lagu pastinya, dan request lagu pastinya malam hari ini, terucapkan terima kasih sahabat Udaya, tolong hadirkan pilihan lagu terakhir ini. Sekaligus sahabat Udaya, nantikan nyoraga pilihan lagu-lagu menarik lainnya akan menemani ruang mendengar sahabat Udaya semua di pukul 11 nanti, tentunya di program 4 Radio Republik Indonesia, ternate suara budaya kira.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sahabat Today, dengan terdengarnya instrumen ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, tolong ucapkan terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui saluran 95,1 FM. Terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, suara budaya KIRH, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini, Sabtu 26 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Muni kembali mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kie Raha. Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Sahabat budaya, pagi ini tim Kie Raha pagi, saya Rima Amurang, teknik studio ada Kodani, Deng Tamentamang di pemancar Kayu Merah Ternate akan menghadirkan serangkaian program siaran sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Salah satunya nanti pada pukul 6 torang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate untuk mengikuti penyampaian warta berita pagi. Namun sebelumnya sahabat budaya, saat ini jarum jam di studio kami telah menunjukkan pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Alhamdulillah torong baku dapat lagi di Hikmah Pagi dengan narasumber Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar SIPM PDI. Dan hari ini topik yang torong bahas adalah makna bertawakal. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan materi singkatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke jalannya dan menjauhkan kita dari segala macam keburukan.
0: Amin.
1: Salam ada salam atas yang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga dan para sahabat sekalian. Ya, tawakal artinya berserah diri kepada Allah. Apapun aktivitas kita, apapun takdir kita, apapun yang kita kerjakan sehari-hari, maka pada akhirnya kita semua bertawakal kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana hu maulana wa ala Allah falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah Muhammad bahwa sesungguhnya setiap musibah yang datang kepada kamu itu sudah merupakan satu ketentuan dari Allah. Maka bagi orang mukmin, apabila ditimpa musibah, maka dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita dalam hidup tentu saja tidak menginginkan satu takdir buruk, ya. Namun kalau sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, maka itu sudah dimaktub dalam takdir kita sejak kita masih dalam kandungan ibu. Sejak kita baru berusia 40 hari dalam rahim ibu, takdir itu ditentukan oleh Allah kepada kita. Jadi sesungguhnya apa yang kita laksanakan ini adalah merupakan maunya sutradara, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya menjalankan. Ya. Namun kita optimis, ya. Kita optimis pada segala sesuatu yang kita kerjakan ini, insya Allah akan mendatangkan satu kebaikan dan menjauhkan kita dari satu kemudaratan. Demikian pengantar.
0: Baik, sahabat budaya yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0821-9526-6695. Tadi Ustazah mengatakan bahwa apa yang terjadi itu merupakan garisan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita berdoa, ya, ada yang mengatakan bahwa doa itu bisa mengubah segala sesuatunya. Lalu apakah itu akan bertentangan dengan tawakal?
1: Ya, doa, kita disuruh berdoa. Udu' fi sabili rabbika bil hikmati wal wa'idati hasanah. Allah berfirman, mohonlah kepada Allah, berserulah kepada Allah. Udu' fi sabili rabbika, dalam perjalanan Allah, fi sabili rabbika bil hikmah, dengan bijak, ya. Wal wa'idati hasanah, dan dengan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang baik, ya. Jadi kita bertawakal kepada Allah itu kita setelah kita bekerja, setelah kita berupaya, berusaha, ya. Kalau tanpa ada upaya, tanpa ada usaha, ya, kita tawakal, ya, kita nggak punya duit, ya, kita merasa ada di belakang di dapur, anak-anak lapar, jadi ya, udah tawakal saja kepada Allah, barang belum ada kok. Nah, itu kan satu perbuatan putus asa sebenarnya. Itu bukan tawakal. Tawakal itu kita berusaha dulu. Dan pada usaha kita tawakal, ya, tidak mungkin, ya. Kita usaha dulu, ya. Kalau memang sulit, belum didapatkan memang, ya, baru kita bertawakal kepada Allah. Ya, misalnya contoh orang sakit misalnya, ya. Sakit ditimpa penyakit, ya. Dia bersabar, ya. Sudah berusaha, ya, dengan berbagai macam obat, dia sudah minum, sesuai dengan apa yang diberikan oleh dokter misalnya, tapi kita sembuh-sembuh juga ya misalnya. Maka pada akhirnya kita bertawakal. Bertawakal bukan berarti tanpa usaha.
0: Yeah.
1: Artinya kita sudah usaha tapi kita belum juga memperoleh atau belum ada kesembuhan. Atau sesuatu yang kita inginkan belum juga diperoleh. Ya. Maka pada akhirnya itu memang kita bertawakal kepada Allah. Jadi kita sudah berusaha melaksanakan ini, tapi belum juga ada hasil. Ya. Ya, tentu saja kita tidak boleh putus asa. Ya.
0: Yeah.
1: Kita berdoa setelah berusaha, kalau kita belum dapat juga, maka kita pada akhirnya kita berdoa, bertawakal. Kalau tanpa usaha, langsung bertawakal itu salah. Ya. Mm-hmm. Jadi harus usaha, gigi. Satu kali kita jatuh, 1000 kali kita bangun. Seperti itu. Yeah. Dan kalau Allah itu memang benar-benar ya, kita sungguh-sungguh, seperti yang firman Allah yang saya sampaikan tadi, udu'u, berserulah kamu ya, kepada Allah. Jadi kalau tanpa usaha, tanpa berseru, tanpa meminta, kapanpun ya kita akan begitu-begitu terus ya. Jadi gigih ya, belum dikumpulkan, tetap kita maju, tetap kita sentuh ya. Jadi mengetuk pintu rahmat dari Allah SWT, pintu mampul dari Allah ya. Maka insya Allah pada suatu ketika apa yang kita mau akan diberikan oleh Allah. Kalau sampai kita tidak diberikan itu berarti kan ya, itu ajal sudah datang.
0: Mm-mm.
1: Tidak ada kesembuhan, tidak ada rezeki, berarti kan memang sudah waktunya kita harus berpisah.
0: Yeah.
1: Waktunya kita harus bertawakal ya, seperti itu. Tapi usaha itu tetap diupayakan ya, diupayakan. Mm-mm. Sekali gagal kita bangun 1000 kali. Optimisme ya, hidup ini optimis ya. Tidak boleh kita orang putus asa, karena itu dilarang oleh Allah dalam surah Yusuf. Allah berfirman, la ta'asu min rahillah innahu la ya'asu min rahillah illa qawmu zalimin. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena sungguhnya orang berputus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang zalim. Ya. Jadi kalau kita orang-orang beriman, insya Allah tidak akan putus asa, karena kita yakin bahwa itu hanya sekedar ditunda sebentar, tapi suatu waktu akan diberikan oleh Allah. Demikian.
0: Ya, baik Ustazah. Tadi dijelaskan doa, kemudian juga berusaha, bertawakal. Namun jika semua itu telah dilakukan, harapan kita belum menjadi kenyataan atau belum dikabulkan Allah, apa yang harus kita lakukan untuk meyakini diri kita bahwa ketentuan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita? Mungkin hari ini belum, besok belum, lusa mungkin, atau bahkan apa yang kita inginkan itu belum tentu terjadi, tapi Allah akan memberikan yang lebih baik dari itu.
1: Iya. Jadi itu doa itu ada 3 macam doa. Yang saya sampaikan bahwa doa itu pertama gitu orang mohon kepada Allah langsung diberikan ya.
0: Yeah.
1: Ada doa yang lama Allah tidak berikan ya. Lama dia berdoa, berusaha tapi tidak juga diberikan oleh Allah. Kemudian ada doa yang tidak pernah diberikan oleh Allah seumur hidup. Nah, ini perlu kita kategorikan bahwa doa yang begitu minta langsung diberikan oleh Allah itu ada 2. Pertama, ya dia disayang oleh Allah, jadi langsung diberikan. Nah, kedua, makna berikutnya adalah tapi kita harus antisipasi.
0: Mm-hmm.
1: Ketika kita minta sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah, ini bisa 2. Orang itu dia tambah bersyukur, juga orang itu mungkin lupa daratan ya. Tadinya dia hidup susah, tiba-tiba dia diberikan kekayaan, punya mobil, punya rumah yang bagus, punya anak-anak yang berhasil, semua dimilikinya. Kadang-kadang orang disibukkan dengan bisnisnya misalnya, dia lupa, telah diberikan nikmat oleh Allah, dia lupa. Nah, ini ujian. Jadi bisa saja ujian atau bisa saja memang dia disayang oleh Allah, karena Allah tahu bahwa diberikan kekayaan berapa banyak pun dia akan mampu untuk bisa menjalankannya. Itu doa pertama. Doa yang kedua, dia minta bertahun-tahun, puluhan tahun malah tidak diberikan oleh Allah ya. Jadi sudah minta, sudah sholat, sudah semua apa yang diperintahkan oleh Allah dia sudah laksanakan. Ataupun misalnya dia pengen untuk pergi haji atau umroh, dia sudah rindu dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Ya. Dia sampai sujud kepada Allah dengan air mata. Ya. Tetapi tidak diberikan oleh Allah. Lama kan diberikan oleh Allah. Tapi dia bersabar terus. Ya. Allah sudah janjikan bahwa makin sabar engkau, maka dosa-dosa akan dihapus oleh Allah dan satu ketika akan diberikan oleh Allah yang bersabar. Doa yang ketiga, seumur hidup tidak diberikan oleh Allah. Ya. Jadi dia sampai meninggal misalnya, ya hidupnya pas-pasan begitu terus. Ya. Jadi tidak ada perubahan. Maka inilah ada ujian berat, namun Allah katakan di akhirat nanti, ini hasilmu yang engkau tidak aku berikan di dunia, karena aku tahu engkau jika diberikan maka engkau akan jauh dari Allah, jauh dariku, ya. Maka di akhirat inilah yang aku berikan full, tidak dikurangi, karena selama engkau minta di dunia Allah simpan dan diberikan untuk di akhirat nanti, untuk kehidupan bahagia di akhirat. Itulah yang perlu kita harus pahami.
0: Baik, Ustazah. Ustazah, apakah ada dosa-dosa tertentu yang bisa menghalang doa kita untuk terwujud?
1: Ya. Ada, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya. Ada seorang laki-laki, dia di padang pasir, dia berseru kepada Allah. Ya Rob, ya Rob. Dia katakan, libasuha haram. Pakaiannya terdiri dari yang haram. Wata'amuha haram. Makanan yang dia konsumsi haram. Wasyarabuha haram. Minuman yang dia minum haram. Fakaifa yuqbalu. Kapan doanya diterima? Nah, ini kan salah satu yang kita harus perhatikan. Kenapa doa saya tidak diterima oleh Allah? Periksa dulu. Konsumsi apa? Ya. Minuman apa, apakah sudah halal, ya, dari barang-barang yang haram, ya. Kalau kita misalnya dalam orang punya pendapatan atau kita bekerja, gaji itu tidak selalu, ya, kita pas-pasan gajinya, kita pas-pasan, tapi mau juga yang hanya kita berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ada banyak orang korupsi, ya. Yang karena apa, dia tidak sabar dengan apa yang diberikan oleh Allah. Sudah diberikan gaji tidak puas juga, karena memang itulah sifat manusia, ya. Jadi seakan-akan apa yang diberikan oleh Allah yang tidak puas, akhirnya kan dia berbuat macam-macam, akhirnya terjerumus pada nilai apa, penistaan, ya. Dan itu salah satunya kenapa doa kita dikabulkan oleh Allah, karena mungkin masih di dalamnya itu mengandung unsur haram. Ini yang perlu kita harus perhatikan. Oh, doa saya tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Periksa dulu apa yang telah kau kerjakan. Apakah rezeki yang engkau makan itu sudah bersih? Dan selama mengandung unsur haram itu tidak akan diberikan oleh Allah. Ada yang diberikan, tapi itu ujian. Ya. Yeah. Kadang-kadang kita orang berpikir, itu ini susah banyak siang malam, puasa tiap tahun. Orang sebelah itu terperasan bayam, pemabuk, segala macam yang dia bikin. Tapi dia pilih apa, rezeki lebih banyak. Hati-hati, punya mobil, punya rumah bagus, punya segalanya. Hati-hati dulu, jangan kita berkaca dari orang itu. Ya. Yeah. Kita berkaca pada seseorang itu yang memberi contoh. Ya. Jangan kita orang lihat karena kesuksesan dunia, kadang-kadang iri, kadang-kadang ini. Tentu juga, itu mungkin dia ujian di dunia, dia sabar kata rada. Ya. Jadi jangan berkaca dengan kesuksesan orang. Kita berusaha, tapi jangan sampai menghalalkan segala cara, mau mengikuti orang yang tetangga kita atau orang yang teman kita yang sukses, ya. Kita memang seperti macu, kita boleh bercerita dengan dia. Ini apa, bagaimana sampai apa ente sukses sebegini? Boleh kita bercerita dengan dia. Mungkin dia memberikan pengalaman-pengalamannya, ya, kita timba apa yang dia berikan itu. Tapi bukan berarti kita memaksa diri harus sama dengan dia, janganlah, ya. Karena semua manusia itu kan punya apa, rezeki itu kan sudah
0: ditukur oleh Allah. Ya.
1: Ya, apakah dia mampu, dia kaya, apakah dia mampu, dia miskin, nah itu sudah diketahui, Allah sudah tahu begitu orang. Jadi jangan sampai kita orang memaksakan diri, akhirnya terjerumus ke hal yang buruk, ya. Demikian.
0: Ya, baik Ustazah. Ustazah, Allah itu tergantung pada bagaimana pemikiran hambanya. Kalau misalnya kita sudah bertawakal, tapi orang sebagai manusia biasa ini kan terluput dari kekhawatiran. Bagaimana bisa meyakinkan diri bahwa kalau orang pepikiran itu baik, maka Allah pun akan baik pada orang?
1: Iya, itu jelas dalam hadis Qudsi ya, Allah berfirman. Inni ubbi'ubanna abadin in khairan fa khairan in syarran fa syarran. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengikuti sangkaan hamba. Jika hamba itu sangkaannya baik kepada aku, maka aku pun akan baik kepadanya. Tetapi jika hamba itu sangkaannya buruk kepada aku, maka aku akan buruk pula kepadanya. Jadi artinya kehidupan ini harus optimis ya. Harus optimis bahwa tidak selamanya kita ini susah ya. Artinya kita berpikir nikmat yang paling yang tidak ada biaya ya. Yaitu nikmat nafas yang diberikan oleh Allah, oksigen yang diberikan oleh Allah. 10 menit saja, 5 menit saja ditahan nafas kita, maka ya kita orang sudah
0: innalillahi
1: innalillahi raji'un. Artinya oksigen ini kan kita

0: itu menahan oksigen, maka dia akan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah jelas itu. Kita syukuri. Ya. Kira demikian.
1: Baik, saya pernah melihat seseorang yang hidupnya itu karena mengeluh terus ke apa usaha kong susah begitu ya. Terus padahal sebenarnya rezeki itu kan terharus dinilai dari materi saja kan.
0: Betul. Ya, jadi rezeki itu kan kesehatan, itu rezeki ya. Ya. Semua orang punya tetangga yang baik, rezeki juga ya. Karena dengan bertetangga dengan baik dengan orang itu, nanti orang itu kan hidupnya kan enjoy kan. Tidak perlu harus terumbuka tinggi-tinggi, tidak perlu harus cari jalan yang lain. Ya, kadang-kadang kan ketua tidak suka tetangga, tidak mau lewat situ, tapi tempat lain. Jadi jalan yang mesti dekat, dia terikut. Mutar, supaya jangan ketemu dengan orang itu. Nah, ini kan menyusahkan diri sendiri. Yeah. Ya, kan? Ya. Jadi seharusnya enjoy, senang dia, tapi karena dia memang karena lagi bentrok dengan tetangga, lagi bentrok dengan saudara, akhirnya kan dia hidupnya kan begitu terus. Yeah. Bukan optimis, tapi hidupnya itu apa ya? Oh, semua orang salah, yang benar cuma dia. Ini kan berarti kan itu orang punya rezekinya sudah terpotong, rahmat Allah sudah terpotong ya. Jadi rezeki itu benar bukan cuma berupa makanan yang diberikan, ya. Tapi rezeki apa kebahagiaan hidup, sehat, senang, ya sehat. Nah itu kan rezeki dari Allah. Karena dengan kita sehat, nah kita bisa berusaha untuk mencari sesuatu ya di muka bumi yang Allah berikan ya. Makanya dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah Allah berfirman, "Idza nudiya lis-salati bi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Ya, apabila kamu diseru panggilan untuk salat Jumat, maka bersegeralah kamu ya untuk menunaikan. Setelah selesai salat Jumat, maka bertebarlah kamu di muka bumi untuk mencari rezeki. Jadi Allah itu Allah sangat meminta kepada kita untuk kita itu taat kepada Allah. Yeah. Tapi dia punya akhir kawal itu Allah katakan, "La'allakum turhamun." Artinya setelah kamu mencari rezeki, sholat menjalankan perintah Allah, maka setelah itu kamu bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki. Okay. Dan mudah-mudahan kamu akan termasuk golong-golong orang dicintai oleh Allah.
1: Baik.
0: Ini kan luar biasa. Yeah. Jadi ada ancaman. Allah itu kan selalu ada ancaman, tapi pada akhirnya adalah satu gambaran kebahagiaan diberikan kepada kita. Optimis. Ya, saya kira demikian.
1: Baik Ustazah, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sudah berbagi bersama kami Ustazah di Pro 4.
0: Baik.
1: Sahabat budaya, saatnya Toram bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Pagi.
2: Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, 8 warga ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan hingga penyerangan dan pembakaran di Kecamatan Patani Barat. 5 orang berhasil diamankan dan 3 diantaranya ditetapkan sebagai DPO. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
3: Tim khusus bentukan Kapolda Maluku Utara berhasil mengamankan 5 warga Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. 5 orang yang diamankan atas kasus pembakaran dan penyerangan dalam konflik antar warga Desa Sibenpopo dan Banemo pada April 2026. Selain 5 tersangka berinisial SJ, KK, MRK, ATJ, dan FU, polisi juga menetapkan RT, JS, dan FOM dalam daftar pencarian orang. Selain itu, 4 orang juga diamankan karena diduga menghalangi proses penegakan hukum dan masih diperiksa secara mendalam di Polres Kabupaten Halmahera Tengah. Konflik tersebut bermula setelah Ali Daud ditemukan meninggal dunia di kawasan hutan Desa Bupane Jaya. Peristiwa tersebut berkembang menjadi penyerangan, penganiayaan, pembakaran rumah, dan pengrusakan fasilitas umum. Sebelumnya, Silas Jiko juga meninggal dalam rangkaian konflik yang menyebabkan 85 rumah, 1 pos kambling, 1 gereja, dan 1 pos polisi mengalami kerusakan akibat kebakaran. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara, Kombes Pol IGD Putu Widiana mengatakan, penanganan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan. Dari hasil olah TKP untuk korban Ali Daud, terdapat sejumlah luka akibat benda tajam di tubuh korban. Dalam fakta lain, penyidikan tidak mendukung dugaan bahwa pembunuhan Ali Daud dilakukan oleh masyarakat Desa Sibenpopo.

0: penanganan perkara pembunuhan saudara Ali Daud, dari hasil olah tempat kejadian perkara diperoleh fakta bahwa korban ditemukan meninggal dunia di kebun miliknya dengan sejumlah luka akibat benda tajam. Dari keseluruhan proses tersebut diperoleh gambaran yang konsisten mengenai karakteristik pelaku yang memiliki kesesuaian dengan kelompok yang berhuni dan beraktivitas di kawasan hutan. Berdasarkan keseluruhan hasil penyelidikan tersebut, fakta-fakta yang berhasil diperoleh penyidik tidak mendukung dugaan bahwa pembunuhan saudara Ali Daud dilakukan oleh masyarakat Desa Sipenpopo.
1: Sementara itu, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Kapolda juga meminta masyarakat tidak membangun stigma terhadap kelompok manapun serta mempercayakan proses hukum kepada penyidik. Karena penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menghadirkan kepastian hukum, tapi memulihkan rasa keadilan dan proses hukum juga diarahkan menjaga stabilitas keamanan dan mengembalikan kehidupan masyarakat agar kembali hidup berdampingan secara aman dan damai.
2: Saya meminta masyarakat untuk tidak melakukan provokasi, kekerasan, pembalasan, pengusakan maupun tindakan main hakim sendiri. Serahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum. Saya juga menghimbau masyarakat dan media untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi menimbulkan keresahan.
1: Dalam perkara pembunuhan Silas Jiko, penyidik memeriksa 15 orang saksi dan mengamankan 7 batu bercak darah serta 1 tombak. Barang bukti lain berupa 4 parang, 1 sarung parang, ikat kepala merah, flash disk rekaman 36 detik, dan pakaian pelaku. Berdasarkan hasil penyidikan, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan laporan polisi tertanggal 3 April 2026. Dan seluruh barang bukti dianalisis secara terpadu bersama hasil pemeriksaan saksi, olah TKP serta alat bukti lain yang dilakukan secara komprehensif. Reporter Irwan Jailan melaporkan. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI.
3: Selanjutnya, saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mendorong pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat melalui program listrik pedesaan atau LISDES. Wakil Bupati Sekda Halmahera Timur, Rizky Hairul Arifat, mengikuti sinkronisasi usulan lokasi program tersebut di Ternate. Sinkronisasi dilakukan Kementerian ESDM untuk membahas usulan lokasi yang disampaikan pemerintah daerah. Pembahasan mencakup kesiapan lahan dan penyelesaian perizinan untuk mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan. Kebutuhan listrik dinilai penting bagi pembangunan Halmahera Timur karena wilayah tersebut termasuk kawasan proyek strategis nasional. Ketersediaan energi listrik juga dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur selama ini berkoordinasi dengan PT PLN UP3 Sovivi dalam memenuhi kebutuhan kelistrikan masyarakat. Pemkab menyatakan siap mendukung program pemerintah pusat melalui penyiapan lahan dan kebutuhan sesuai kewenangan daerah. Pada 2026, program LISDES direncanakan melalui pembangunan jaringan distribusi listrik dan PLTS komunal. Pemkab Haltim berharap sinkronisasi usulan tersebut memperluas akses listrik sekaligus memperkuat infrastruktur energi di wilayah pedesaan. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, sebanyak 40 kepala keluarga suku Ohongana Manyawa atau suku Tobelo di dalam di Maluku Utara bakal segera menempati rumah layak huni dari pemerintah. Pembangunan rumah merupakan tindak lanjut aspirasi warga yang disampaikan langsung kepada Gubernur Sherly Johanda. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
4: Sebanyak 40 keluarga suku Ohongana Manyawa atau yang dikenal sebagai suku Tobelo Dalam bakal mendapatkan rumah layak huni dari pemerintah. Program ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi warga yang disampaikan langsung kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Johanda saat berkunjung bersama Forkopimda di Desa Koni, Kecamatan Obah, Kota Tidore, Kepulauan pada 6 Mei 2026. Saat itu, warga menyampaikan harapan agar pemerintah membangun rumah yang lebih layak untuk mereka tempati. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kemudian mengusulkan pembangunan rumah tersebut kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Usulan itu mendapat respon positif. Kemensos mengalokasikan anggaran sekitar 2,2 miliar rupiah untuk pembangunan rumah bagi 40 keluarga. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe saat dikonfirmasi RRI Jumat pagi mengatakan, pemerintah daerah saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan pembangunan.
5: Ya, kami berterima kasih kepada Menteri Sosial yang mengalokasikan anggaran kurang lebih 40 rumah, 40 kakak. Nah, doanya kita semua mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik.
4: Sarbin mengatakan, lokasi pembangunan berada di kawasan hutan. Karena itu, pemerintah masih menyelesaikan persoalan perizinan dan persetujuan penggunaan kawasan tersebut. Menurut Sarbin, persetujuan Gubernur Shirley Chuanda juga telah ditandatangani, sehingga tahapan di lapangan diharapkan segera dimulai. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim mengatakan, pembangunan rumah di kawasan Tayawi tidak hanya ditujukan untuk menyediakan hunian layak bagi warga, tetapi juga menjadi bagian dari rencana pengembangan wisata komunitas adat terpencil atau KAT di Maluku Utara.
6: Akan dijadikan sebagai wisata KAT di Provinsi Maluku Utara. Pengalaman nyawa di Provinsi Maluku Utara. Itulah pusatnya nanti kalau wisatawan akan berkunjung ke sana melihat warga pengalaman nyawa, bisa berkunjung ke Tayawi. Karena situlah pusat.
4: Menariknya, desain rumah yang akan dibangun tetap mempertahankan kearifan lokal masyarakat suku Ohongan Namanyawa. Zen mengatakan, saat dirinya tugaskan gubernur meninjau kawasan Tayawi, warga menyampaikan keinginan agar rumah yang dibangun tetap berbentuk rumah panggung. Rumah tersebut diharapkan menggunakan atap rumbia, dinding papan, dan lantai papan, sebagaimana karakter rumah yang selama ini mereka tempati. Bedanya, rumah baru akan dibuat lebih kuat dan layak huni, tanpa menghilangkan ciri khas kehidupan masyarakat adat. Pemerintah menargetkan pembangunan 40 unit tersebut dapat dituntaskan pada Desember 2026 dan selanjutnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan pembangunan ini, pemerintah berharap kebutuhan dasar warga suku Ohongan Namanyawa terpenuhi, sekaligus menjaga kearifan lokal dan membuka peluang pengembangan wisata berbasis komunitas adat di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
3: Saudara, beralih ke informasi lainnya, keluhan petani terkait tingginya harga pupuk bersubsidi ditindaklanjuti Ketua Tani Merdeka Indonesia, Mislan Syarif. Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara tersebut mendatangi gudang pupuk bersubsidi di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Sula. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
7: Ketua Tani Merdeka Indonesia yang sekaligus anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Mislan Syarif, mendatangi gudang pupuk bersubsidi yang berada di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Kedatangan ini dalam rangka menindaklanjuti informasi yang diberitakan oleh sejumlah media terkait dengan distributor di Kepulauan Sula menjual pupuk tidak sesuai dengan harga inceran tertinggi, HET. Berdasarkan hasil pantauan langsung di gudang distributor milik Haji Berlian tersebut, ternyata ketersediaan stok pupuk masih banyak dan mereka mengaku bahwa tidak menjual pupuk di atas harga HET.
8: Ini dari mereka, kami sudah cek pupuk tersedia, ada ya. Harga juga mereka menyampaikan harga tidak melebihi harga yang ditentukan oleh pemerintah. Mereka sudah sesuaikan seperti ada dalam daftar itu, pupuk urea dia per satu sak 90, ya, kemudian Ponuska itu 92, kemudian pupuk organik Petro itu dia 25.600 sesuai di, tadi saya sudah sampaikan ke tokonya, ada apa sampaikan di petugasnya di CV Berlian ya. Jadi kalau ada mungkin untuk petani supaya tahu bahwa mereka menjual sesuai dengan harga head nasional, jadi biar tidak ada simpang siur. Kita juga mengecek stoknya juga ada ini, jadi pupuk cukup tersedia dan nanti kan akan ada lagi gelombang berikutnya bantuan pupuk lagi.
7: Mislan menyatakan sesuai informasi yang diperoleh bahwa petani membeli pupuk di atas harga head, maka dirinya perlu melakukan cross check kembali dan meminta keterangan dari petani yang bersangkutan secara langsung sehingga tidak menjadi simpang siur informasi.
8: Ah ya, ini kan kenaikan di petani ini kita perlu klarifikasi karena kan yang ada yang kita datang ini mereka menyampaikan bahwa harga sudah sesuai dengan head yang ada. Nah, kalau harga di petani itu saya harus komunikasi lagi, koordinasikan lagi dengan petani itu mereka beli di mana yang bisa mahal seperti itu. Tapi dari yang kita datang ini kan langsung di distribusinya ini untuk di Sula bahwa mereka sudah jual sesuai dengan harga head nasional.
7: Selain itu, ia menegaskan bahwa tetap berkomitmen untuk mengawal program pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan, termasuk mengawasi distribusi pupuk di wilayah Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
3: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maya Sara dan teknik montase Bung Dani menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

Santada. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terang baku dapet lagi di Sapa Kiraha edisi akhir pekan Sabtu 26 September 2026. Saya Rima Amurang, teknik studio ada Kodani dan tabang-tabang di pemancar kayu merah Ternate. Nah sahabat budaya, ragam informasi akan torang hadirkan di pagi ini sampai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Ternate adalah kota dengan kekayaan budaya dan cita rasa, dari kacang, kenari, bagea, rica roa, hingga popeda kering. Semuanya adalah hasil kerja keras para pelaku UMKM lokal. UMKM bukan sekedar usaha kecil, mereka adalah tulang punggung ekonomi, penjaga tradisi, dan penggerak masa depan Ternate. Dengan membeli produk lokal, kita mendukung para pelaku UMKM. Kita bantu mereka berkembang, kita bangkitkan perekonomian daerah, dan kita bangga menjadi bagian dari Ternate. Pilih oleh-oleh khas Ternate, cinta produk lokal, majukan UMKM.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Iya, masih di Sapa Kiraha Pro 4 RRI Ternate. Ragam informasi dari laman rri.co.id torang hadirkan di kesempatan pagi ini. Salah satu informasinya, sahabat budaya, ini informasi nasional ya, di mana Basarnas kembali menemukan 10 jenazah korban KM Virgo. Sahabat budaya, tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Jumat 25 September 2026. 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas di dalam badan kapal. Sementara 5 jenazah lain ditemukan di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara, dan Sandurian, Kabupaten Seruyan. 5 jenazah yang ditemukan dalam kapal dievakuasi ke KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI M. Syafi'i menyatakan selanjutnya seluruh jenazah dibawa untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Jadi korban dievakuasi menuju RSUD Sakamara dan akan dibawa ke RS Bayangkara Banjarmasin untuk penanganan lebih lanjut. Dengan penemuan tersebut, total korban yang telah ditemukan di hari ke-13 operasi SAR mencapai 160 orang. Dari jumlah itu 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia. Jadi sebanyak 160 korban telah ditemukan dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest ya, dan jumlah tersebut 108 orang ditemukan selamat, 52 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 83 orang masih dalam pencarian. Operasi pencarian masih terus dilakukan untuk menemukan 83 korban yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan mengerahkan penyelam, melakukan penyisiran di permukaan serta menggunakan dukungan udara. Syafi'i menyatakan seluruh unsur SAR akan terus mengoptimalkan pencarian dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia. Informasi dan temuan di lapangan juga akan segera ditindaklanjuti untuk menemukan korban dan memberikan kepastian kepada keluarga.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Pro 4

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati. Dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sebagaimana terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Sapa Kiraha. Nah, Torang ke informasi berikutnya dari Ternate. Sahabat Budaya, Direktorat Lalu Lintas di Ditlantas Polda Maluku Utara menghadirkan bus pas atau bus polantas antar sekolah sebagai layanan transportasi bagi pelajar di Kota Ternate. Layanan ini, Sahabat Budaya, dirancang untuk mendukung perjalanan siswa menuju sekolah agar berlangsung lebih aman, nyaman, dan tertib. Bus pas beroperasi setiap Senin hingga Kamis ya, pukul 6.30 sampai pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nah, berdasarkan informasi dari Ditlantas Polda Maluku Utara, layanan bus pas melewati sejumlah ruas jalan utama dan sekolah yang berada dalam rute yang telah ditentukan. Jadi siswa dapat menunggu di pinggir jalan ataupun halte yang berada di sepanjang jalur layanan tersebut ya. Jadi adapun rute bus pas dimulai dari Ditlantas Polda Maluku Utara, kemudian menuju traffic light di eks kantor wali kota ya. Ada juga ke Jalan Tanah Tinggi menuju Perumnas, Jalan Ubo-Ubo, Jalan Kalumata, Bastiong, Jalan Toboko, Takoma, kemudian juga Jalan Kalumpang, Jalan Salero hingga Dufa-Dufa ya. Ini biasanya melewati sejumlah ruas jalan yang ada sekolahnya ya. Jadi rute tersebut melintasi sejumlah sekolah, diantaranya Sahabat Budaya dicatat ya, SMP Negeri 4 Ternate, SMA Negeri 2 Ternate, kemudian SMP Nurul Hasan, SMA Muhammadiyah, SMA Negeri 1 Ternate, SMP Negeri 10 Ternate, SMK Negeri 1 Ternate, SMP Negeri 1 Ternate, SMA Negeri 8 Man Model, SMK 2 Ternate, SMP Negeri 2 dan SMA Negeri 5 Ternate ya. Jadi setelah melewati kawasan Dufa-Dufa, bus pas kemudian berputar balik dari jalan balik ya, melalui Jalan Salero ke Kampung Makassar, melewati Ternate Mall, kawasan Saribundo, Bank Indonesia, sebelum kembali menuju Ditlantas Polda Maluku Utara. Nah, jadi dengan hadirnya layanan ini, Ditlantas Polda Maluku Utara mengajak para pelajar untuk memanfaatkan fasilitas bus pas sesuai rute dan jadwal yang telah ditentukan ya. Jadi adik-adik Sahabat Budaya yang bersekolah di beberapa sekolah yang sudah Rima sebutkan tadi, ini boleh nih tunggu bus pas ya untuk mengantar adik-adik sampai ke sekolah dengan selamat.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin payah kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Sahabat Budaya masih di Sapa Kiraha Pro 4 RRI Ternate. Direktorat Lalu Lintas di Ditlantas Polda Maluku Utara berhasil menyabet 3 penghargaan sekaligus pada peringatan hari ulang tahun ke-71 Lalu Lintas Bayangkara tahun 2026. Kegiatan syukuran Lalu Lintas Bayangkara yang mengusung tema Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri tersebut berlangsung di Jakarta Jumat 25 September 2026. Nah, 3 penghargaan ini 2 diantaranya diterima di Ditlantas Polda Maluku Utara, sementara satu penghargaan disabet Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Halmahera Barat. Dari 3 penghargaan kategori Integrated Road Safety Management System, posisi pertama diraih Satlantas Polres Halmahera Barat, sementara posisi ketiga diraih Ditlantas Polda Maluku Utara. Satu penghargaan lain yang menempatkan Ditlantas Polda Maluku Utara pada posisi kedua ada pada kategori Informasi Cepat Lalu Lintas. Penghargaan dari Korlantas Polri pada HUT ke-71 Lalu Lintas Bayangkara tahun 2026 tersebut diberikan langsung Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Wibowo kepada Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan dan Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Maluku Utara Kompol Norman Haryanto Hasudungan serta Kasat Lantas Polres Halmahera Barat AKP Risno Nasir. Dirlantas Polda Maluku Utara Kombes Pol Deni Hermawan saat dikonfirmasi rri.co.id mengaku penghargaan yang diraih di Dirlantas Polda Maluku Utara dalam ajang nasional tersebut menjadi pengakuan atas capaian kinerja jajaran lalu lintas Maluku Utara sekaligus momentum untuk memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Pencapaian ini sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh personil lalu lintas baik di tingkat Polda maupun Polres jajaran untuk terus meningkatkan profesionalisme dan menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin baik.

0: makan kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973, kala itu Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Sudah oke.
2: Oke.

Sahabat budaya, torang pegang persamaan di Sapa Kira pagi ini harus segera saya akhiri. Nanti torang akan hadirkan bacarita pagi ya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kemudian pukul 9 torang akan hadirkan bacarita pagi dialog interaktif sahabat budaya dengan topik pada pagi hari ini, senam kreasi gerak sehat lestari budaya banggakan Maluku Utara. Nanti akan bersama torang ya narasumber dari Perwosi Maluku Utara yang baru saja kembali ya dari Jakarta setelah mengikuti lomba. Mereka juga mendapatkan juara sahabat budaya. Oke, jangan kemana-mana, tetap setia bersama torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kiaraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Bagus banget sih, maksudnya dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, nggak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral, jarang pandang, yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel smong, pygmy sea hars, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, Yeni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
0: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi itu akan jadi banyak dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Jadi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kalah berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.

Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terang bangun apa lagi di Baca Rita Pagi edisi Sabtu 26 September 2026. Nah sahabat budaya, nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur akan Torang hadirkan dialog interaktif Baca Rita Pagi dengan topik Senam Kreasi Gerak Sehat Lestari Budaya Banggakan Maluku Utara ya. Nanti akan bergabung bersama Torang rekan-rekan dari Perwosi Maluku Utara yang baru saja kembali ya dari ajang Lomba Senam Kreasi Tingkat Nasional 2026 yang dilaksanakan oleh Perwosi Pusat di Jakarta pada 23 September 2026 beberapa hari kemarin. Torang akan bercerita-bercerita seputar pengalaman mereka mengikuti Lomba Senam Kreasi Tingkat Nasional ini. Jadi pastikan sahabat budaya terus mendengar Patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana 1 meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan 1 meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana 1 meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan 1 meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasado ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini, juga dilengkapi bendera besar yang disebut Panji dan bendera kecil yang disebut Dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut Paturo yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat Sasadu utamanya diletakkan alat musik tradisional Kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

untuk berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloko Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau neka?

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Sahabat Budaya, terima kasih untuk ngunian terus badengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Nah, sekali lagi Rima sampaikan untuk Sahabat Budaya pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Timur akan torang hadirkan bacarita pagi dengan topik senam kreasi gerak sehat lestari budaya banggakan Maluku Utara ya. Nanti akan bergabung bersama torang ada Perwosi Maluku Utara ya yang baru saja kembali dari ajang tingkat nasional. Yang mau bergabung tunggu ya, nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur Nguni boleh bertanya-tanya ke narasumber yang hadir di Studio Pro 4 melalui line telepon 0921-3126518, juga 0821-9526695, WA juga boleh di 0853-9853-3951. Nah, Sahabat Budaya, Perwosi ini adalah Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia. Jadi yang tergabung di dalamnya adalah para wanita-wanita hebat yang sehat dan siap membanggakan Maluku Utara ya. Seperti itu Sahabat Budaya. Jadi jangan lupa jam 9 bisa mendengar empat orang di 95,1 FM ataupun melalui aplikasi RRI Digital, juga orang akan live ya di Facebook Pro 4 RRI Ternate.